90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
4: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi.

0: Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
0: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini 48 menit lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi. Buat yang hari ini ada yang masih bingung-bingung ya, kira-kira weekendnya mau kemana ya? Sebenarnya banyak banget sih event-event seru yang bisa dikunjungi. Salah satunya ada Jakarta Eco Future Festival 2026 ya, yang digelar pada 3-4 Juli di Balai Kota DKI Jakarta. Jadi hari ini nih terakhir ya. Bukan cuma jadi festival lingkungan terbesar tahun ini, tapi juga jadi ruang pembelajaran bersama tentang penyelenggaraan acara publik yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini mengusung konsep Less Waste Event atau kegiatan minim sampah. GEFF 2026 dirancang untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah, hingga penerapan sistem guna ulang selama festival berlangsung. Nah, jadi buat yang penasaran, kayak boleh nih gitu ya, nggak tahu mau kemana, melipir ya di Balai Kota DKI Jakarta untuk dapat sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau yang lainnya mau kemana sih hari ini?

0: Mulai.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
4: Syukurlah, terima kasih Bu, ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
5: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
4: Iya.
5: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
4: Aduh.
5: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
4: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
5: Iya Bu, sudah aman ya.
6: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
0: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
6: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
0: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kayak kamu ya.
6: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Mahal ini mencintaimu di Jakarta pagi ini. Ya, selain tadi kalau ada informasi soal Jakarta Eco Future Festival 2026, ya sebenarnya banyak banget sih kayak event-event seru lainnya juga yang bisa Anda kunjungi ya. Salah satunya buat yang pecinta buku, ih saya baru pantesan kemarin rame banget. Saya baru dari sini kemarin ya. Jadi Semesta Buku Blok M ya, di mana Semesta Buku Jakarta 2026 diselenggarakan oleh Gramedia di Blok M Hub. Acara ini berlangsung dari 26 Juni sampai 5 Juli dan buka setiap hari mulai pukul 10 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Jadi kemarin saya tuh sempat beli satu buku gitu ya di situ. Saya mampir di sana, tapi enggak ngeh juga sih kalau ternyata ada event Semesta Buku ya. Cuman pasti lihat memang rame banget gitu ya, lagi rame banget, banyak orang, ternyata banyak yang sedang menikmati keseruan ya dari Semesta Buku Blok M. Menarik sih. Jadi mungkin yang kalau kemarin ada yang pengen, kebetulan nih hobi banget baca buku, terus pengen juga dapat inspirasi gitu ya, coba deh sambil ajak beberapa temannya sambil bedah buku mungkin ya, di sana lebih seru karena per section juga kan ada ininya juga ya, ada tempatnya untuk bisa membedah buku dan tempatnya nyaman banget gitu kan, jadi mungkin bisa menjadi pilihan untuk Anda. Dan selain itu, yang hobi nonton film ya, ini sebenarnya udah mulai tayang di bioskop-bioskop kesayangan, tapi bisa jadi pilihan buat ditonton barengan sama keluarga, di mana bisa menikmati film terbaru dari Toy Story 5 dan Minions and Monsters. Jadi Toy Story 5 ini mengisahkan perseteruan antara mainan tradisional dan modern. Jadi karakter bernama Bonnie yang kini berusia 8 tahun dan lebih tertarik pada tablet canggih bernama Lily Pad. Ih, relate banget gak sih sama kehidupan kita yang sekarang ya? Ketika anak-anak yang zaman dulu tuh masih secara konvensional, mereka menikmati permainan-permainan tradisional. Terus sekarang ya udah ya, dengan kemajuan teknologi semuanya pun beralih pada gadget ya. Nah, kemudian ada juga Minions and Monsters yang mengisahkan dua tokoh baru yaitu James dan Henry yang berasal dari suku Minion baru. Jadi sama seperti para Minion di sequel sebelumnya, mereka juga mencari majikan jahat untuk dilayani. Wah, jadi tinggal pilih nih menonton film yang mana ya. Tapi kalau mungkin ada film lainnya yang pengen banget ditonton dan jadi rekomendasi untuk akhir pekan, boleh nih di-share.

0: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele, Bu. Padahal, kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin, kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih, Bu. Tapi, vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul, Bu.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang sedang di perjalanan ya, sambil memantau di ruas tol Jasa Marga. Jangan lupa dicek saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Informasi pendengar, di mana situasi lalu lintas di tol Jagorawi dari Cipayung kilometer 10 menuju Cimanggis kilometer 17 ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Gunung Putri kilometer 21 menuju kilometer 24 arah Ciawi juga padat, kepadatan volume lalu lintas. Dari arah Bogor kilometer 40 menuju simpang Ciawi kilometer 46+500 padat, kepadatan di jalan arteri arah Puncak. Wah, ini banyak yang pada liburan ya ke arah Puncak. Dari Ciawi arah Bogor, Cibubur Taman Mini Cawang ini dalam kondisi lancar. Sementara untuk di jalan layang MBZ dari arah Cikarang Barat kilometer 33 menuju Cikarang Pusat kilometer 37+500 padat karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 2 atau sebelah kanan, gunakan lajur kiri. Selanjutnya Karawang menuju Cikarang Tambun Cikunir dalam kondisi lancar. Sementara itu di tol Jakarta Tangerang dari Tangerang kilometer 19 menuju Bitung kilometer 25+200 arah Cikupa padat, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid ya di lajur 1 dan 2. Selanjutnya untuk di ruas tol Jor E dari Jati Asi kilometer 42 yang menuju simpang Cikunir kilometer 45+200 padat ya, ada penanganan kendaraan mengalami gangguan di lajur kiri. Sementara itu untuk dari situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jor ini yang ada di tol Japek ya, dari Cibatu kilometer 35 menuju Cikarang Pusat kilometer 36+800 arah Cikampek padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tetap berhati-hati ya bagi yang sedang di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan informasikan langsung tentunya di 0811 7972 7912.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
7: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Semangat pagi tuh juga nih buat yang udah sarapan pagi hari ini. Rencananya mau kemana sih hari ini? Boleh ikut bergabung ya di WhatsApp juga di 0811 7972 7912. Seru banget nih tadi ada Mas Pandu nih yang sambil tadi sempat menyimak juga ya pertandingan Argentina versus Tanjung Verde ya. Keren-keren. Tapi tentunya sambil menemani Anda juga pagi hari ini, ya akan melakukan penyeberangan pulau ya. Kita akan update bagaimana cuaca kelautan hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Terima kasih, selamat pagi pada pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diperkirakan akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 22 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 pagi ini. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan bersama tugas BMKG Maritim Tanjung Priuk Rangga Setia Pratama. Wewe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Art of Stoicism. How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan ya bisa menikmati weekend dengan menyenangkan bersama orang-orang yang tersayang tentunya ya. Sambil ikut berbagi informasi juga, tetap bisa sampaikan setelah ini barengan sama rekan saya Sally. Dan akhirnya saya Binda pamit untuk Jakarta pagi ini. Kita ketemu di hari Selasa ya. Selamat menikmati weekend. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini Selena Jamil menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti, tentunya di Jakarta Siang Ini. Jadi untuk Anda yang siang hari ini sedang bersantai di rumah menikmati liburan ya pendengar ya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata, boleh banget Anda bergabung bersama kami ya pendengar ya, di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 0213440 0699 3441499. Dan spesial di hari Sabtu ini seperti biasa ya, karena kita akan hadirkan Beranda Astacita dengan tema ruang disabilitas, dan kita akan membahas terkait dengan ketika kesempatan mengubah kehidupan perempuan disabilitas bersama dengan dua narasumber kita. Nanti siapa aja boleh langsung aja bergabung pendengar ya, 0811-7972-7912.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan ya, siang hari ini kita akan hadirkan acara Beranda Astacita Ruang Disabilitas yang akan membahas terkait dengan disberdaya ketika kesempatan mengubah kehidupan perempuan disabilitas. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa, ada Bu Delia Pramesti Sukma selaku Partnership Communication dari Dana Ketua Program Disberdaya 2026, dan juga Revita Alfi selaku Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Delia ya, Delia dan juga Bu Revita, betul ya? Selamat siang.
1: Siang.
0: Halo, semangat ya kak ya. Pagi-pagi di hari Sabtu kita harus ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Tadi perjalanan ke sini lancar tapi ya.
1: Lancar.
0: Alhamdulillah nggak kena macet lah ya.
1: Yeah.
0: Aman. Oke, siang hari ini kita berbincang terkait dengan disberdaya. Sebenarnya kita masih banyak yang belum tahu pasti nih disberdaya itu apa. Nah, kita akan membahas berhubungan dengan ketika kesempatan mengubah kehidupan perempuan disabilitas. Mungkin saya ke Mbak Delia dulu kali ya. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana awal mulanya ini lahir program Disberdaya ini. Silakan Mbak Delia.
1: Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi Sisberdaya dan Disberdaya itu adalah program untuk perempuan dan perempuan penyandang disabilitas yang memiliki UMKM diinisiasi oleh Dana dan juga N International Foundation.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi sebenarnya Sisberdaya itu sendiri sudah dilakukan tahun 2023. Lalu akhirnya kami melihat nih potensi penyandang disabilitas khususnya perempuan yang memiliki UMKM. Akhirnya kami buka di tahun 2024. Lalu setelah itu dalam program tersebut kami ingin mengakses nih teman-teman perempuan dan perempuan penyandang disabilitas untuk naik lagi usahanya dengan pelatihan, lalu juga business matching dan juga penjurian seperti itu. Jadi kami rangkap menjadi kompetisi.
0: Gitu. Nah, tujuan utamanya apa?
1: Tujuan utamanya tentunya kami ingin mereka mengembangkan usahanya lebih dalam lagi, terus juga melatih mereka bagaimana sih mereka bisa berbisnis dengan baik dan juga berkelanjutan ya. Karena kan masing-masing melihat bahwa potensi perempuan nih sebagai Wonder Woman itu sangat banyak sekali, mereka bisa multitasking. Jadi di sana kami juga memberikan pelatihan nih bagaimana mereka juga bisa berdigitalisasi, terus juga membangun mereka untuk keuangan bisnisnya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Nah, itu tujuan utama untuk Sisberdaya dan Disberdaya ini hadir.
0: Jadi bentuknya dukungan untuk teman-teman disabilitas yang punya UMKM gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ada pelatihan-pelatihan tertentu gitu ya.
1: Dan untuk perempuan nih spesialnya.
0: Oh, khusus perempuan.
1: Oke.
0: Nah, kenapa perempuan disabilitas yang menjadi salah satu fokus nih di program ini?
1: Nah, kami melihat bahwa dari data Kementerian UMKM ya, ada sekitar 1,3 juta pengusaha penyandang disabilitas yang mana 64%-nya itu adalah perempuan. Nah, di situ kami ngelihat nih bahwa masih banyak perempuan penyandang disabilitas khususnya memiliki tantangan yang kadang bingung untuk mengakses informasi, mengakses untuk memperluas pasarnya itu seperti apa. Nah, dari situ Disberdaya hadir nih, dan ada dana juga untuk membuka akses terhadap pelatihan tadi serta jejaring supaya membantu mereka untuk terus mengembangkan usahanya dan juga lebih mandiri lagi seperti itu.
0: Oke, kalau dari Bu Revita sendiri melihat program ini seperti apa, Bu?
2: Oke, baik. Pertama-tama saya mau infokan ya, saya ini disabilitas tuli atau hearing. Jadi saya juga pakai aplikasi pengubah suara menjadi teks gitu. Jadi saya mengikuti juga dengan menggunakan lip reading, juga menggunakan suara menjadi teks tadi melalui aplikasi dari handphone gitu. Ya, nanti kalau kecepatan pelan-pelan.
0: Siap.
2: Jadi kalau dari HWDI sendiri ya sebenarnya isu pemberdayaan ekonomi perempuan disabilitas ini penting ya dibicarakan di ruang publik ya, khususnya kerjasama sama Dana itu. Kita awal mulai itu Disberdaya itu diajak sama Dana itu tahun 2024 gitu. Ya, dimana tadi disampaikan oleh Mbak Dekla ya bahwa banyak pengusaha perempuan ya penyandang disabilitas ini masih apa namanya ada keterbatasan ruang gitu untuk melakukan UMKM, usaha kecil gitu. Nah, dengan adanya kesempatan melalui dana ini ya, bisa teman-teman perempuan disabilitas khususnya bisa menambah keterampilan, usaha, kreativitas, dan tentunya daya juang mereka tuh luar biasa ya sebenarnya. Tahun 2024 ini terlihat sampai saat ini ya, kemarin ya gitu. Nah, jadi melalui ini kami ingin melihat ya bahwa perempuan disabilitas itu bukan hanya penerimaan manfaat ya, tapi juga pelaku usaha, pencipta produk ya, penggerak ekonomi keluarga, dan juga bagian dari ekonomi ya, dari pembangunan gitu. Nah, ini juga bukan hanya pemberdayaan, bukan hanya soal pendapatan, tapi juga kepercayaan diri gitu. Nah, kan kita melihat kemarin itu dengan program Bisdaya ini semakin banyak ya perempuan disabilitas meningkatkan kepercayaan dirinya, kemandiriannya, sama posisi tawar mereka akhirnya meningkat ya setelah pelatihan.
0: Setelah ada pelatihan itu,
2: Baik itu di keluarga sama di masyarakat ya, gitu. Jadi kesempatan untuk mengambil keputusan itu mereka juga akhirnya mendapat peluang yang lebih besar gitu. Jadi program Disberdaya ini memang sangat penting karena membuka ruang bagi perempuan disabilitas untuk belajar, bertumbuh, dan menunjukkan kemampuannya gitu.
0: Okay. Bu Revita, tapi saat ini tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh perempuan disabilitas untuk meraih kesempatan yang setara itu seperti apa? Ya, jadi ini kan tantangan terbesar selama menjalankan UMKM
2: tantangan
0: ini gitu ya.
2: Ya.
0: Ya, untuk teman-teman disabilitas apa saja?
2: Jadi tantangannya ini sebenarnya cukup banyak ya, berkaitan dengan modal ya, modal, akses informasi. Benar, akses informasi memang mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas ya. Misalnya kalau untuk disabilitas tuli ya, informasi pasti dengan banyak menggunakan visual atau juga dengan menggunakan juru bahasa isyarat. Dan untuk disabilitas netra juga akses informasinya itu dengan suara ya, dengan suara terus dengan bahasa yang sederhana untuk ragam disabilitas lainnya gitu, dengan gambar-gambar. Nah, ini pertimbangan akses informasi cukup menjadi tantangan ya. Dan juga akses teknologi gitu. Nah, sementara ini teknologi bagi perempuan disabilitas juga masih banyak ya, belum bisa mengakses gitu. Pertama juga karena perangkat-perangkatnya gitu memang belum akses, dan ketersediaan informasi dari platform-platform itu juga belum akses ya buat ragam disabilitas. Nah, juga beda ya antara di kota sama di daerah-daerah juga bisa beda akses teknologinya gitu. Ini menjadi tantangan. Terus juga pemasaran ya, sama perempuan disabilitas itu sebenarnya udah mempunyai usaha UMKM meskipun skalanya rumahan gitu. Ada juga yang udah besar gitu, tapi pemasarannya ini memang belum menjadi suatu yang bisa didapat dengan mudah gitu. Karena yaitu akses informasinya bagaimana, terus nggak ada wadah yang membantu untuk melakukan pemasaran, terus bagaimana mereka menaikkan mereknya, brandingnya gitu. Nah, ini dengan ada di Disberdaya mereka diajarin semua keterampilan itu gitu. Jadi juga tantangannya kepercayaan diri ya, karena merasa bukan usahanya cuma kecil-kecilan gitu, jadi gak pede gitu ya. Terus dukungan dari lingkungan sekitar itu juga menjadi tantangan gitu ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya perempuan disabilitas punya produk yang bagus tapi belum tahu bagaimana cara memasarkan secara lebih luas, membuat pencatatan keuangannya gitu, atau menggunakan platform digital gitu, sangat menjadi tantangan terbesar gitu.
0: Okay. Nah, Mbak Delia, tadi kan kita mendengarkan sendiri ya, salah satu tantangannya adalah mungkin teman-teman disabilitas tuh belum paham cara penggunaan digitalisasi sekarang nih ya, di era seperti ini. Nah, bagaimana melihat hal ini?
1: Iya, melihat hal ini tentunya juga dari sisi Disberdaya dan juga dana itu menjadi potensi untuk mengembangkan bisnis dan juga memberikan modul yang dibutuhkan untuk teman-teman perempuan, khususnya karena berkolaborasi juga dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi kami merancang bukan hanya berdasarkan dari dana gitu ya, sebagai teknologi finansial, sebagai perusahaan teknologi finansial, tapi juga bagaimana mengembangkan program ini untuk lebih berdaya lagi dan juga berkelanjutan. Nah, oleh karena itu tadi yang sudah disinggung sama Ibu Revi, di tahun ini pun juga ada modul yang baru nih untuk bisa mengembangkan bisnis untuk teman-teman perempuan penyandang disabilitas, yaitu adalah kesejahteraan keuangan, di mana kami membantu nih teman-teman UMKM supaya bisa mengelola keuangan yang lebih sehat lagi, gitu. Karena kan masih banyak nih, bukan hanya perempuan penyandang disabilitas saja, tapi perempuan atau para ibu-ibu yang memiliki UMKM masih menggabungkan uang usahanya dengan uang pribadi. Nah, itu kan menjadi salah satu hal dasar bagaimana mereka bisa memisahkan uang pribadi dan juga uang usahanya, seperti itu. Lalu tadi bersinggungan dengan teknologi. Nah, melihat juga nih sekarang kan sudah di era digital, lalu udah era AI. Nah, akhirnya kami meluncurkanlah namanya AI Day untuk UMKM, di mana sejalan dengan implementasi AI yang sekarang ini terjadi, untuk mereka bisa mengembangkan bisnis dan juga mengatur operasional bisnisnya melalui AI dan teknologi. Karena kan balik lagi perangkat gitu ya, menjadi sebuah tantangan. AI sekarang sudah mudah digunakan dan juga sudah aksesibel dengan teman-teman perempuan dan juga penyandang disabilitas. Jadi kenapa AI itu juga hadir kayak gitu. Lalu di tahun ini pun juga kami sangat senang sekali bahwa apa namanya, kami juga bekerja sama dengan HWDI. HWDI dari awal Disberdaya di tahun 2024 sampai sekarang pun juga memberikan informasi apalagi nih yang dibutuhin untuk teman-teman perempuan penyandang disabilitas yang memiliki UMKM. Jadi kami melihatnya bahwa hal ini bisa menjadi berkelanjutan, dan juga karena sudah ada alumni-alumni sebelumnya dari tahun

0: Bisnis proposal ini diperuntukkan untuk mereka bisa mempresentasikan kepada juri. Kenapa bisnis proposal yang menjadi tolak ukur utama supaya mereka nantinya ketika sudah mengikuti program Disperdaya, mereka juga bisa memberikan informasi usahanya melalui bisnis proposal ini. Jadi pastinya untuk mengembangkan usahanya, memperluas pasar dengan adanya bisnis proposal ini. Jadi nanti misalkan ada investor atau buyer yang mau lihat dan tertarik gitu ya, mereka bisa mengirimkan bisnis proposalnya. Dan juga tentunya ada modal usaha untuk mengembangkan operasional produksi rekan-rekan peserta seperti itu.
1: Oke, untuk saat ini sudah ada berapa UMKM yang tergabung, Kak Adelia?
0: Untuk saat ini sudah ada lebih dari 200 UMKM registrasi pendaftar tahun ini. Lalu juga memang kami filterisasi dari kurang lebih 185 itu kami filterisasi menjadi 30 peserta. 30 peserta itu yang akan menerima mentoring, sesi mentoring selama 1 bulan. Lalu setelah itu kami pilih lagi nih menjadi 5 finalis yang akan mendapatkan modal usaha seperti itu.
1: Oke, jadi sistemnya memang seperti
0: kompetisi
1: ya. Oke. Siap-siap. Nah, dari Bu Revita sendiri nih saya mau tanya, kalau misalkan seberapa penting sih sebenarnya keberadaan dari organisasi seperti HWDI ini dalam mendampingi dan juga memperkuat perempuan-perempuan disabilitas?
2: Ya, dari HWDI sendiri sih kita melihat ya perubahan-perubahan ya, di mana ada ruang-ruang dari untuk pengusaha perempuan disabilitasnya ini gitu. Dari yang paling membanggakan ya gitu ya, ketika perempuan disabilitas mulai melihat dirinya sebagai pelaku usaha dan juga mempunyai kemampuan ya, mereka tidak lagi menunggu diberi ruang tapi mulai mengambil ruang gitu. Jadi bagi HWDI ini keberhasilan Disperdaya ini ya bukan hanya lahirnya pemenang-pemenang yang ikut pelatihan terus bisa memproduksi produk-produknya lebih luas lagi gitu. Yang penting ya bagi kami ya perempuan disabilitas ini adalah lahirnya tumbuhnya keberanian solidaritas juga semangat ya untuk saling menguatkan di antara perempuan disabilitasnya juga gitu ya, dan ini juga sangat menguatkan di antara perempuan disabilitas bukan hanya di daerah Jakarta tapi seluruh Indonesia ya, karena juga jaringan HWDI ini ada di seluruh Indonesia di 34 provinsi, 129 kabupaten kota, dan ini menjadi praktik yang baik ya, karena juga peserta yang setelah mengikutin program ya juga menjadi lebih percaya diri, berani memasarkan produk dan lebih terbuka untuk belajar dari peserta lain. Dan juga dari hasil program ini sebenarnya itu tiap tahun juga pemenangnya itu akan mengajarkan pelatihan kepada perempuan disabilitas yang lain gitu. Ini ada satu proses ya karena yang berkelanjutan gitu, jadinya ini sangat bagus sekali.
1: Bagus gitu. Ya berarti teman-teman disabilitas sendiri welcome banget ya dengan hadirnya Disperdaya ini ya. Oke, nah Bu Revita, apakah saat ini sudah mulai terlihat nih cara pandang masyarakat ya terhadap perempuan disabilitas? Ya, apakah saat ini perubahannya cara pandang dari masyarakat sendiri kepada teman-teman disabilitas terutama perempuan nih, apakah sudah setara dengan teman-teman yang lain?
2: Tadi ya salah satunya mereka juga akhirnya membagi ilmu ya kepada anggota HWDI. Kemarin tahun 2024 ada pelatihan membuat kopi ya, kopi barista. Tahun 2025 ada membuat sabun ya gitu. Tahun ini apa ya?
0: Tahun ini lagi merancang juara satunya adalah chicken nugget. Jadi apakah nanti pelatihannya akan
1: chicken nugget.
0: Membuat jadi, chicken nugget.
2: Anggota lain ikut belajar ya. Ilmunya enggak berhenti di situ. Mendapatkan keterampilan baru, inspirasi baru pastinya gitu ya. Terus bisa contoh langsung bahwa perempuan disabilitas bisa menjadi mentor bagi sesama. ini juga mengubah cara pandang perempuan disabilitas, bukan hanya sekedar pelatihan aja jadi peserta, tapi juga bisa menjadi narasumber nanti, pelatih, penggerak perubahan di komunitasnya gitu.
1: Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan ya Kak Delia dan juga Bu Revita ya. Tapi kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi sambil saya undang pendengar. Siapa tahu ada pendengar yang mau bergabung bertanya langsung nih.

pendengarnya terkait dengan disberdaya, boleh sampaikan di 0811-797-27912 atau di 0213440693441499.

0: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally di siang hari ini dan kita masih dalam dialog beranda Astacita Ruang Disabilitas dan kita masih membahas terkait dengan disberdaya ketika kesempatan mengubah kehidupan perempuan disabilitas bersama dengan dua narasumber kita ada Delia Pramesti Sukma, Partnership Communication Dana Ketua Program Disberdaya 2026 dan juga Bu Revita Alfi selaku Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Selamat siang Kak Delia dan juga Bu Revita, kita masih semangat ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini. Mungkin saya langsung ke Mbak Delia dulu ya ini ya. Sejauh ini dampaknya seperti apa yang sudah dirasakan oleh teman-teman disabilitas dengan adanya disberdaya ini, Kak?
1: Tentunya selain dampak dari modal usaha, pastinya juga exposure ya. Karena ternyata dari program disberdaya mereka juga bisa mengembangkan usahanya dan juga bisa memperluas jangkauan target pasarnya. Lalu juga mereka akhirnya memperkerjakan teman disabilitas lainnya, jadi memberdayakan teman-teman disabilitas lainnya juga. Lalu karena tahun ini juga menariknya kami buka seluruh Indonesia dan jangkauan barunya seperti Malang, Kepulauan Riau, terus juga Palembang, jadi mereka juga disupport nih sama pemerintah-pemerintah daerahnya untuk bisa didukung gitu ya mengembangkan bisnisnya supaya lebih berkelanjutan lagi, seperti itu.
0: Oke, jadi sejauh ini ya lumayan berdampak ya Kak ya untuk teman-teman disabilitas.
1: Sangat-sangat
0: ya.
1: Berdampak.
0: Oke, nah bagaimana teknologi dan juga layanan keuangan digital nih membantu teman-teman meningkatkan kemandirian perempuan dari disabilitas?
1: Ya, tentu untuk layanan digital karena disberdaya ini dilakukan bersama Dana juga, jadi pastinya kami memberikan informasi nih terkait fitur-fitur apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman disabilitas. Salah satunya kalau di Dana sendiri kami punya Dana Bisnis. Mereka bisa membuat kris sendiri, lalu di sana mereka juga bisa men-track perkembangan pendapatan keluar masuk secara digital. Jadi kan biasanya teman-teman disabilitas atau UMKM lainnya masih mencatat di buku manual suka kerepotan. Nah karena ada Dana ini sendiri atau juga ada layanan digital bisa membantu mereka nih supaya tidak mencatat secara manual lagi gitu. Seperti itu.
0: Oke, Bu Revita, bagaimana sebenarnya peran dari keluarga dan juga lingkungan sekitar nih dalam membangun rasa percaya diri untuk perempuan-perempuan disabilitas?
2: Baik ya, ini kalau dari terkait dampak kehidupannya buat perempuan disabilitas ya peserta ini bisa dilihat dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika tadi usaha udah berkembang ya, perempuan disabilitasnya juga bisa mengikut menopang ekonomi keluarga gitu. Ini bukan suatu pembandingan tapi suatu kebanggaan bagi dirinya gitu ya gitu. Dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri gitu atau perlu mengembangkan kembali usahanya, baik itu yang sudah mulai atau baru mau merintis gitu ya gitu. Jadi bukan hanya ekonomi ya, perubahannya itu bisa dilihat juga dari cara keluarga, akhirnya cara keluarga lingkungan melihat perempuan disabilitas itu sendiri gitu ya. Ketika mereka menghasilkan, bisa memimpin usaha, berani tampil, akhirnya keluarga juga mulai melihat kapasitas ya, kapasitas perempuan disabilitas itu dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kalau di komunitas juga dampaknya juga terasa ya. Jadi sebelumnya mungkin jarang tampil gitu, akhirnya
0: gak pede gitu ya,
2: jadi contoh gitu bagi anggota lainnya, bagi perempuan disabilitas lainnya. Jadi menunjukkan bahwa usaha itu bisa dari rumah ya, meskipun kecil, dari keterampilan sederhana, dari keberanian untuk mencoba, akhirnya menjadi sesuatu impian yang besar.
0: Gitu. Itu ya. Nah, mungkin untuk Kak Delia nih ya, tantangan terbesar selama menjalankan proses pemberdayaan ini apa aja sih Kak?
1: Tantangannya sebenarnya lebih ke arah dari kami ya, karena kan kami adalah non disabilitas gitu. Bagaimana sih supaya program ini benar-benar berdampak gitu, supaya semua ragam disabilitas pun juga memiliki akses yang setara. Nah, oleh karena itu balik lagi untuk membangun inklusivitas ini dari Dana sendiri, kolaborasinya tuh udah bergandengan tangan terus lah sama HWDI. Bagaimana nih supaya karena itu kan menjadi tantangan sendiri ya bagi teman-teman non disabilitas supaya bisa memberikan akses yang juga lebih inklusif lah seperti itu. Nah, makanya kenapa aku selalu telepon nih ke Ibu Revi dan teman-teman HWDI, memberikan aksesnya seperti apa lagi. Lalu juga balik lagi karena mereka juga punya ragam disabilitas yang berbeda-beda, bagaimana kami juga make sure gitu bahwa materi dan juga pendampingannya itu dibutuhkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu.
0: Oke, Bu Revi, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan nih untuk teman-teman perempuan disabilitas di luar sana yang masih ragu gitu ya mau buka usaha. Silakan.
2: Apa namanya? Ya tadi ya.
0: Pesan singkat
2: selain
0: aja ya.
2: Untuk perempuan disabilitas ini, untuk pemberdayaan ekonominya ya, itu memperkuat posisi tawar, baik itu di keluarga gitu. Jadi tidak hanya dilihat sebagai pihak yang bergantung, tapi sebagai anggota keluarga yang berkontribusi, dan juga di masyarakat perempuan disabilitas bisa tampil sebagai pelaku usaha, bahkan ya menjadi pemimpin komunitas ya. Di HWDI memang kita memperjuangkan perempuan-perempuan disabilitas yang bisa memimpin ya, khusus gitu. Apa namanya? Jadi ketika akses ekonomi terbuka, ruang kepemimpinan dan akhirnya ikut terbuka juga ya, gitu. Dan kolaborasi ini sangat penting ya bersama Dana ya. Karena pemberdayaan inklusif itu yang tadi sudah sampaikan ya gitu. Ini perlu dilakukan ya bersama-sama organisasi khususnya disabilitas ya, yang pastinya kita berdiskusi terus-terusan tadi untuk memahami kondisi, tantangan, kebutuhan perempuan disabilitas di lapangannya gitu. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk pendampingan dilakukan dan memastikan akomodasi ya yang layak yang dibutuhkan agar peserta benar-benar bisa mengikuti proses yang setara. Dan juga harapannya ya jangan merasa usaha kita terlalu kecil ya untuk dimulai atau dikembangkan, semua karena banyak usaha yang dimulai, usaha besar itu berangkat dari langkah yang kecil. Yang penting adalah berani mencoba, mau belajar dan tidak merasa sendiri ya. Jadi perempuan disabilitas ini memiliki kemampuan, pengalaman hidup dan kreativitas yang sangat kuat ya, bukan hanya yang dibutuhkan hanya modal juga tapi juga kepercayaan diri, informasi, pendampingan dan lingkungan yang sangat mendukung gitu. Jadi untuk perempuan disabilitas dimanapun yang berada ya, mari kita mulai dari apa yang kita bisa, dari keterampilan kita punya dan peluang yang ada di sekitar kita. Untuk jangan takut belajar, jangan takut bertanya, dan jangan takut menunjukkan karya kita.
0: Oke, terakhir Bu, mungkin ada harapan Ibu untuk masa depan teman-teman dari perempuan disabilitas.
2: Untuk masa depan teman-teman disabilitas ya.
0: Betul.
2: Apa namanya, ini ya, apa namanya, untuk teman-teman perempuan disabilitas ya, kita jangan dilihat sebagai objek aja ya. Kita sebagai pelaku usaha bisa memimpin, pencipta karya dan bagian penting dari ekonomi di Indonesia juga gitu.
0: Amin ya.
2: Dan pastinya ketika kesempatan, aset dan kepercayaan diberikan, kita bisa, bukan hanya bisa berdaya untuk diri kita sendiri, tapi bisa menguatkan keluarga, komunitas dan masyarakat gitu.
0: Keren banget. Itu ya. Oke, kalau dari Mbak Delia mungkin ada harapan apa sih Mbak dengan adanya kolaborasi ini gitu ya? Silakan.
1: Tentunya dengan program Disberdaya bersama HWDI diharapkan menjadi wadah atau platform untuk menjadi ruang belajar tentunya, bertumbuh dan berkolaborasi. Jadi semakin banyak lagi teman-teman perempuan penyandang disabilitas yang memiliki UMKM untuk ikut Disberdaya, karena berapapun pendapatan mereka kami buka sebanyak-banyaknya, karena Disberdaya ini bisa diikuti. Yang penting mereka memiliki KTP berusia 17 tahun sampai mereka masih kuat untuk mengikuti kompetisi gitu ya. Dan juga pastinya ingin sekali nih mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk naik kelas, memperluas jangkauan lagi, karena potensinya tuh sangat luar biasa ketika mendengarkan mereka bercerita bahwa ternyata ternyata ada hidden story nih di dalamnya yang mereka belum percaya diri untuk menceritakan hal tersebut. Jadi harapannya bisa lebih meningkatkan lagi kepercayaan dirinya, sama seperti Bu Revi tadi bilang, supaya bisa memperluas jejaring usahanya, menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarga, dan akhirnya bisa kolaborasikan juga atau bisa mengajak teman-teman disabilitas lainnya untuk lebih berdaya seperti
0: itu. Berarti ini terbuka bebas ya Mbak ya, kalau misalkan pendengar ada yang mau bergabung nih, teman-teman disabilitas gitu ya, itu caranya gimana Mbak Delia?
1: Caranya langsung saja ikuti informasinya di platform Instagram @daysindana. Di situ ada informasi nanti Disberdaya 2027.
0: Wow, keren banget, ditunggu ya pendengar ya, siapa tahu ada yang teman-teman disabilitas pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang mungkin minat nih ya. Itu boleh di mana aja, dari mana aja berarti ya?
1: Boleh dari mana aja.
0: Oke, dari mana aja. Terima kasih banyak Mbak Delia dan juga Bu Revi sudah berbincang di sini, sudah main menyempatkan waktu ke Pro 1 RRI Jakarta. Semoga programnya kedepannya juga lebih baik lagi ya Mbak ya. Ada program-program baru yang mungkin benar-benar bisa membantu teman-teman dari perempuan-perempuan disabilitas. Terima kasih banyak Bu Revita dan juga Mbak Delia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, pendengar, itu tadi ya perbincangan kita dalam dialog Beranda Astacita Ruang Disabilitas bersama dengan dua narasumber hebat kita, dan Mbak Delia Pramesti Sukma selaku Partnership Communication Dana Ketua Program Disberdaya 2026, dan juga Bu Revita Alfi, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh De Roy Duarte dan Sidney Lopez Carbal. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
3: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbalik ya, berbalik ya begini. Saya menganggap bahwa event

0: Ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta siang ini pendengar, pendengar Pro 1 untuk Anda yang mungkin akan lanjut beraktivitas, jangan lupa cek dulu perkiraan cuaca di Jakarta untuk siang hingga malam hari. Karena memasuki siang hari ini sebagian besar wilayah di Jakarta diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Tapi untuk pendengar yang mungkin beraktivitas di wilayah Jakarta Selatan, ini sebaiknya sedia payung dan juga jas hujan karena ada potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari nanti. Sementara untuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Timur, Barat, dan juga Kepulauan Seribu, ini umumnya diperkirakan tetap cerah ataupun cerah berawan hingga malam hari nanti. Meski cuaca cukup bersahabat, pendengar, suhu udara siang hari ini juga masih terasa cukup panas, bisa mencapai di sekitar angka 34 sampai dengan 35 derajat Celcius. Jadi jangan lupa untuk Anda banyak minum air putih dan juga menggunakan pelindung dari sinar matahari kalau harus beraktivitas di luar ruangan. Itu dia perkiraan cuaca di Jakarta siang hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, semoga aktivitas Anda di hari ini tetap lancar dan juga jangan lupa sesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca. Siang hari ini saya juga mengajak Anda untuk berbagi informasi cuaca, pendengar ya. Untuk wilayah Anda silakan sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20.000 kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 15 pasang finalis Abang None Jakarta Pusat 2026 siap bersaing pada malam final setelah menyelesaikan rangkaian seleksi dan pembekalan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Para finalis diharapkan tidak hanya unggul dalam penampilan, tetapi juga memiliki wawasan, kemampuan komunikasi, serta menjadi duta yang mampu mempromosikan budaya dan pariwisata Jakarta. Pemenang nantinya akan mewakili Jakarta Pusat di ajang Abang None DKI Jakarta. Informasi lainnya, pendengar, penataan kawasan unggulan di Jalan Rawa Bola, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kini telah rampung. Lahan yang sebelumnya tidak terawat disulap menjadi taman hijau lengkap dengan tanaman hias dan juga mural oleh petugas PPSU. Kehadiran ruang terbuka ini diharapkan membuat lingkungan lebih bersih, nyaman, sekaligus menjadi wakil Kecamatan Ciracas dalam lomba penataan kawasan tingkat kota administrasi Jakarta Timur. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Jakarta Siang ini pendengar, masih bersama saya di siang hari ini. Sudah tepat pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya sudah masuk dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau siang hari ini tadi Sally makan pakai sayur lodeh, terus juga pakai telur dadar, pakai sambal. Aduh, nikmat banget hidup ya. Tadi Sally kebetulan beli di belakang kantor gitu ya, di menu wartekan. Nah, kalau kalian sendiri atau Anda sendiri pendengar ya, Anda boleh sampaikan nih, menu makan siangnya kira-kira apa, siang hari ini lagi masak apa untuk menyiapkan menu makan siang keluarga. Boleh banget sampaikan ya, kita sharing-sharing menu makan siang di siang hari ini. Sampaikan di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 0213440693441499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

0: hatinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

0: Juicy Luisi, Adrian Khalif, sialan pendengar yang sudah saya putarkan di siang hari ini menemani makan siang Anda. Maksi, jadi
1: makan siang bersama teman sejati Pro 1 RRI Jakarta.
0: Jadi sampaikan menu makan siang Anda siang hari ini pendengar di 0811-7972-7912. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin akhir pekan ini masih bingung nih, makan di mana ya? Kira-kira kulineran kemana ya? Mungkin saatnya Anda menjelajahi cita rasa sekaligus sejarah di kota Jakarta. Jadi di ibu kota ini masih banyak sejumlah tempat makan legendaris yang sudah bertahan di angka puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Wow, mana saja ini kira-kira ya? Jadi salah satunya adalah Kopi Es Taki di kawasan Glodok yang sudah berdiri sejak tahun 1927 pendengar. Wow. Dan masih menjadi favorit hingga sekarang. Saat ini juga masih antri, masih penuh ya. Keren banget sih. Tapi ada juga selain itu ya, ada juga gado-gado Bonbin. Nah ini banyak banget yang saya rasa banyak yang tahu ya gado-gado ini ya, yang katanya enak banget. Ini di kawasan Cikini dan terkenal dengan bumbu kacang yang khas banget, beda sama gado-gado lainnya yang biasa dijual di Jakarta. Ada juga Haragusa Es Italia, es krim legendaris yang sudah menemani warga Jakarta sejak tahun 1932. Buat pecinta kuliner Betawi, Anda juga bisa mampir ke Soto Betawi khas Soto Betawi Haji Husein maksudnya ya, atau menikmati sajian klasik di Bakmi Gang Kelinci. Siapa yang enggak tahu, hayo. Yang sudah eksis sejak tahun 1957. Waduh, enak banget ya. Sementara untuk penggemar hidangan Tionghoa, ini juga ada Bakmi GM. Wow. Walaupun kayaknya Bakmi GM ini udah agak sulit ditemukan di mall-mall besar yang baru-baru banget berdiri begitu ya. Tapi kalau di mall-mall lama masih banyak sih, Bakmi GM masih gampang ditemuin gitu ya. Dan ini pertama kali berdiri di kawasan Gajah Mada di tahun 1959. Makanya kenapa dinamakan Gajah Bakmi GM ya, karena pertama berdiri di kawasan Gajah Mada. Jadi Bakmi Gajah Mada. Sampai sekarang masih ada ya. Wow. Dan itu masih penuh banget, masih rame yang datang ke sana gitu ya. Jadi kalau dari beberapa restoran yang sudah saya sebutkan, mana yang kira-kira menjadi restoran Anda, favorit Anda? Ini bicara soal menu cita rasa dan juga sejarah di Jakarta ya pendengar. Ini kan yang tadi saya sebutkan adalah restoran-restoran yang memang berdiri sejak lama, sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mungkin ada favorit Anda di salah satu restoran tersebut, boleh berbagi informasi ya pendengar ya. 0811-7972-7912.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Bu.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta siang ini pendengar masih dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Selimau sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, dan Mbak Nadia dari Bekasi. Halo Nadia dari Bekasi, selamat siang. Siang hari ini aku makannya pakai sayur asem aja Kak, sama goreng tempe tahu. Itu aja udah nikmat banget buat anak kos kayak aku. Wow, nah, semangat Mbak Nadia ya, itu aja menunya udah enak kok. Tapi kalau misalkan sebenarnya nggak tahu nih Mbak Nadia nggak ngomong kalau pakai sambel ya. Sebenarnya kalau pakai sambel kayak lebih enak lagi deh Mbak Nadia deh. Terima kasih banyaknya kayak Nadia ya. Ada juga nih yang dari sebentar. Ini dari Tangerang Selatan, ada Pak Budi. Halo Pak Budi, selamat siang. Siang hari ini saya cuman makan pakai sayur sop, terus juga lauknya ada perkedel Mbak, bikinan istri tercinta. Siang hari ini menyempatkan masak buat keluarga karena lagi pada kumpul. Terima kasih Pak Budi. Wah, selamat berkumpul dengan keluarga juga ya Pak Budi ya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di sana Pak Budi ya. Yang lainnya juga ya, ini ada juga dari Jakarta Barat, ada Bu Laura ya, ini yang katanya siang hari ini beli nasi padang aja. Lagi gak masak Mbak, karena kebetulan hari ini anak-anak gak pulang dari kosan. Jadi cuman saya dan suami, akhirnya kita memutuskan beli nasi padang. Gak apa-apa, tapi terus cukup romantis ya Bu Laura ya. Terima kasih banyak Bu Laura ya. Yang lainnya juga mungkin siang hari ini belum sempat bergabung di segmen Maxi pendengar ya. Anda boleh ikutin besok ya di jam 12, Anda boleh sampaikan menu makan siangnya apa. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini bersama saya Li di program Maxi. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Jakarta pendengar di 0811-7972-7912, atau bisa juga sampaikan informasi apapun di 0213440696 3441499.

0: menu favorit mereka.
1: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait, terutama dengan Dinas Perhubungan, dengan transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membuat Jakarta lebih terhubung.
2: Proyek ini mudah-mudahan walaupun belum beres semua, tapi mudah-mudahan tanggal 13 kita bisa menempatkan siswa di lokasi ini.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung dorong Dewan Transportasi Kota Jakarta perkuat integrasi transportasi. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Cadasari jelang masuknya siswa pada pertengahan Juli. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk memperkuat integrasi transportasi. Berikut Penta Medita melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ untuk memperkuat integrasi transportasi. Menurutnya, kehadiran transportasi umum di Jakarta harus mampu mendukung produktivitas masyarakat. Dengan demikian, transportasi dapat menjadi penopang Jakarta sebagai kota global yang aman, nyaman, dan juga inklusif. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin usai mengukuhkan 17 anggota DTKJ periode 2026 hingga 2029 di Balai Kota DKI Jakarta.
1: Dan saya mohon betul untuk bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait, terutama dengan Dinas Perhubungan, dengan transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membuat Jakarta lebih terhubung, lebih aman, lebih nyaman, dan mudah-mudahan Jakarta menjadi lebih baik.
4: Menurut Gubernur Pramono, Jakarta telah mencatat kemajuan positif dalam hal yang berkaitan dengan transportasi umum. Namun demikian, Jakarta tetap harus mempercepat integrasi antar moda dan meningkatkan kualitas layanan transportasi. Untuk itu, Gubernur Pramono mendorong agar DTKJ memberikan masukan, rekomendasi, serta solusi atas berbagai persoalan transportasi perkotaan. Ia berharap DTKJ mampu menghasilkan rekomendasi berbasis data, adaptif terhadap perkembangan kota, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta masyarakat untuk turut aktif menjaga dan juga merawat seluruh sarana dan juga prasarana serta fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesadaran warga dalam menjaga aset daerah itu dinilai sangat penting karena seluruh pembangunan tersebut dibiayai langsung oleh perputaran uang rakyat melalui pembayaran pajak. Demikian disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan itu kepada wartawan di Jakarta hari ini.
5: Apa yang terpenting adalah ke depan apapun itu yang sudah kita rencanakan, sudah kita alokasikan, sudah kita buat, itu harus kita jaga. Kita jaga ke depannya, jangan cuma sekedar habis buat, udah gitu kita nggak jaga. Harus rasa memiliki warga Jakarta itu juga cinta memiliki, sehingga kita ngejaga apa yang memang kita punya, apa yang sudah dibuat oleh pajaknya masyarakat Jakarta juga, itu yang harus disadari. Taman-taman, apa segala itu kan bukan biaya yang murah, trotoar, jalan, dan lain-lain itu, JPO, dan lain itu kan harus kita jaga sama-sama ke depan.
3: Menurut Yuke, keterlibatan publik tidak boleh berhenti pada tahap pemanfaatan saja, melainkan harus berlanjut pada rasa tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan fasilitas tersebut. Yuke menilai merusak ataupun menelantarkan infrastruktur yang ada sama saja dengan menyia-nyiakan kontribusi finansial yang telah disetorkan oleh masyarakat sendiri. Film pendek Sintas angkat kisah nyata Reza Bukan, Rutan Salemba kenalkan sistem pemasyarakatan. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
6: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat atau Rutan Salemba meluncurkan film pendek berjudul Sintas yang mengangkat kisah nyata perjalanan mantan warga binaan Reza Bukan. Film yang diperankan oleh warga binaan, mantan warga binaan, dan petugas pemasyarakatan ini menjadi media edukasi untuk memperlihatkan proses pembinaan di dalam rutan sekaligus mengubah stigma masyarakat terhadap warga binaan. Hal itu disampaikan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Kadiono, sebagai berikut.
7: Tadi saya menggambarkan film itu cukup menggambarkan kepada kita semua. Saya saja yang sebagai petugas pemasyarakatan itu masih ada rasa haru, rasa bangga, rasa sedih, dan di film tadi cukup informatif, memberikan informasi-informasi dan edukasi kepada masyarakat luas bahwa pembinaan, pelayanan, pengamanan yang dijalankan oleh pemasyarakatan itu sudah sangat baik berjalan.
6: Lebih lanjut, Reza Bukan mengatakan film Sintas juga menyampaikan pesan bahwa setiap orang yang pernah melakukan kesalahan tetap memiliki kesempatan untuk berubah apabila mendapatkan pembinaan dan kesempatan yang tepat.
8: Oke, film ini bukan soal manusia yang sempurna, ya, tapi bagaimana saya yang pernah salah, pernah menjalani dalam dan pernah masuk dalam sebuah sistem pemasyarakatan. Jadi ini Sintas ini bukan soal instan, tapi soal perubahan hidup yang bagaimana soal kesalahan, kemudian juga konsekuensi, kemudian juga kesempatan itu boleh ada buat mereka yang sungguh-sungguh bisa meresponi dengan baik. Dan film ini ingin memberikan bahwa segelap-gelap apapun tetap masih ada harapan selama mereka masih hidup.
6: Melalui karya tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap film Sintas dapat diputar lebih luas, termasuk di berbagai festival film. Selain itu juga, ingin menunjukkan bahwa pembinaan di rutan bukan hanya membentuk keterampilan, tetapi juga membuka kesempatan kedua bagi warga binaan untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat. Demikian dari Jakarta, Meiska Dareisa melaporkan.
3: Pantang menyerah, nelayan Cilincing bertahan hidup dengan kaki palsu sejak tahun 2005. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Di balik riuhnya deburan ombak dan kerasnya kehidupan di pesisir Jakarta, tersimpan kisah perjuangan seorang nelayan yang akrab disapa Gembong. Meski harus kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan kerja belasan tahun silam, semangatnya untuk melaut tidak pernah surut. Gembong merupakan nelayan berpengalaman yang sudah turun ke laut sejak usia 10 tahun. Kecintaan dan ketergantungannya pada laut bermula dari prosesi orang tuanya yang juga merupakan nelayan. Namun garis hidup berkata lain pada tahun 2005. Nahas kecelakaan yang terjadi melibatkan seling hingga mengakibatkan kaki kanannya luka parah. Setelah dilarikan ke rumah sakit Koja dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dokter memutuskan bahwa kaki kanannya harus diamputasi karena kondisi saraf yang sudah hancur. Hanya 6 bulan berselang, operasi amputasi, Gembong sudah kembali melaut. Meski belum memiliki kaki palsu, ia menggunakan perahu kecil dan alat serok untuk mencari kerang hijau demi menafkahi keluarganya.
10: Ya, kecelakaan waktu kita disuruh kapal, motong kapal kan, kena seling.
11: Motong kapal di mana?
10: Di laut.
11: Di lautnya? Mm-hmm. Tahun?
10: Kalau nggak salah tahun 2005.
12: Udah lama juga.
11: Itu berarti lagi perbaikan kapalnya atau?
10: Enggak, gimana? Emang dipotongin besinya. Diangkat, suruh diangkat.
11: Oh, dulu Mang Gembong kerja sama orang apa gimana?
10: Iya, kerja sama orang, kuli.
11: Kerja sama orang, kuli, terus besi, suruh motong besi motong kapal. Di laut mana itu, Cilincing juga?
10: Di laut, ya kalau ini sih, jalan juga. Marunda, pas Marunda
11: itu. Itu memang kenapa besinya harus dipotong?
10: Kan kelam, tenggelam.
11: Lagi karam berarti, terus Mang Gembong berusaha memperbaiki itu. Terus tiba-tiba kena
10: selingnya.
11: Kena seling kaki sebelah mana berarti?
10: Sebelah kanan.
11: Sebelah kanan. Terus setelah itu gimana? Langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana?
10: Ya, dibawa ke rumah sakit.
11: Dibawa ke rumah sakit. Berarti itu tahun 2005.
10: Ya.
9: Meski memiliki keterbatasan fisik, perhatian pemerintah dirasa masih sangat minim. Hingga kini, bantuan kaki palsu yang ia miliki murni berasal dari pihak swasta atau yayasan luar negeri. Terkait bantuan sosial, Gembong mengaku menerima kartu disabilitas dari pemerintah provinsi dengan tunjangan sekitar 300 ribu per bulannya. Hingga hari ini Gembong tetap aktif sebagai nelayan kerang hijau. Sosoknya menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berjuang dan bekerja keras demi keluarga. Kisahnya diharapkan dapat membuat mata banyak pihak akan pentingnya dukungan yang lebih banyak bagi para penyandang disabilitas, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti nelayan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat di Kecamatan Cadasari menjelang masuknya ratusan siswa pada pertengahan bulan Juli 2026. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
12: Kementerian Pekerjaan Umum, PU, mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat atau SR yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari menjelang target masuknya ratusan siswa pada pertengahan Juli 2026. Komplek pendidikan berasrama bagi anak keluarga kurang mampu tersebut tetap dioperasikan sesuai jadwal kendati sejumlah fasilitas gedung sekolah maupun asrama terpantau belum rampung sepenuhnya. Staf teknis pejabat pembuat komitmen PPK Kementerian PU Yusef menjelaskan, capaian real akumulasi pengerjaan fisik di area seluas 11,3 hektar tersebut baru menyentuh angka 79,8%. Para pekerja di lapangan kini disebutnya fokus menyelesaikan sisa pengerjaan arsitektur serta penyekatan ruangan setelah seluruh target konstruksi struktur utama dinyatakan selesai. Adapun saat nanti siswa mulai masuk, pihaknya akan menerapkan strategi pembagian zonasi wilayah secara ketat guna menjamin keamanan serta kenyamanan para siswa baru selama berada di lingkungan proyek. Zona hijau dialokasikan khusus untuk area yang sudah siap digunakan secara operasional. Sementara aktivitas konstruksi lanjutan diisolasi penuh pada bangunan bagian belakang.
13: Nah, nanti ketika tanggal 11 kita bagi zona, Pak. Bagi zona, area zona hijau itu untuk apa? Untuk penggunaan operasional siswa. Kemudian untuk area konstruksi itu khusus yang belakang aja. Ya, tapi kita targetkan sih sudah tidak ada pekerjaan struktur, hanya arsitektur aja.
12: Menurut Usep, penuntasan bangunan saat ini diarahkan pada 4 unit blok asrama bagian depan agar dapat langsung menampung sisa siswa dari target keseluruhan 500 anak. Ia menyebut fasilitas sarana belajar yang disiapkan mencakup 9 ruang kelas jenjang SMA, 9 ruang kelas SMP, serta 18 ruang kelas untuk tingkat SD. Manajemen pelaksana optimis penempatan perdana pelajar di lokasi ini dapat berjalan sukses sesuai target yang diberikan melalui pengawalan ritme kerja lembur yang terukur. Sementara Kepala Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menegaskan, kedatangan rombongan siswa pada 13 Juli nanti murni diperuntukkan bagi agenda pengenalan lingkungan dan bukan memulai kegiatan belajar mengajar atau KBM. Otoritas daerah memanfaatkan momentum ini sebagai masa transisi pengelolaan mandiri sebelum pengelolaan penuh diambil alih secara definitif oleh Kementerian Pusat. Menurut Wawan, sektor pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik sementara akan disiasati menggunakan skema perekrutan guru tamu oleh Dinas Pendidikan Daerah setempat. Langkah taktis ini diambil untuk mengisi kekosongan operasional kelas sebelum barisan guru definitif hasil penjaringan nasional resmi dikirim pada September mendatang.
14: Kalau di jadwal, on time Pak, on time. Dan tadi sudah komunikasi dengan teman-teman di sini, di proyek ini. Mudah-mudahan walaupun belum beres semua, tapi mudah-mudahan tanggal 13 kita bisa menempatkan siswa di lokasi ini.
15: Itu mulai KBM atau baru
14: Itu baru pengenalan siswa.
12: Proses penjaringan figur kepala sekolah juga disebut Wawan sedang insentif digulirkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora demi memastikan kesiapan manajemen internal institusi menjelang pembukaan draft kalender akademik. Ia optimis seluruh tahapan penyambutan siswa baru dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai surat edaran kementerian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Gubernur Banten Andra Soni mendorong pembinaan hoki Banten menuju prestasi nasional berkelanjutan. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
16: Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pelantikan pengurus provinsi Federasi Hoki Indonesia Banten Masa Bakti 2026 sampai 2030 di Lidian Hotel, Kota Serang pada Jumat 3 Juli 2026. Pengurus baru dipimpin Ketua Umum Muhammad Ali Hanafiah. Pelantikan dilakukan oleh pengurus pusat FHI, Gubernur berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan prestasi hoki Banten. Andra Soni menilai peningkatan prestasi olahraga harus diawali dengan pembinaan yang berkesinambungan. Menurutnya, proses pembinaan menjadi fondasi utama dalam mencetak atlet berprestasi. Selain itu, rekrutmen atlet muda perlu diperluas melalui sekolah-sekolah. Dengan semakin banyak bibit atlet, peluang meraih prestasi juga akan semakin besar.
17: Ya, pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Arya Nafiah beserta jajaran yang telah dilantik oleh pengurus pusat federasi olahraga Indonesia sebagai pengurus provinsi federasi hoki Banten. Dan tentunya dengan penunjukan ini, kami berharap pembinaan olahraga hoki di Banten bisa lebih maju lagi.
16: Ia berharap capaian pada PON mendatang lebih baik dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, peningkatan prestasi hanya dapat diraih melalui proses yang konsisten. Karena itu, pembinaan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain pembinaan, Andra Soni menekankan pentingnya memperbanyak pertandingan bagi atlet. Ia mencontohkan negara-negara maju mampu melahirkan atlet berkualitas karena memiliki kompetisi yang rutin. Pertandingan persahabatan, tryout, turnamen, hingga kompetisi resmi harus sering diselenggarakan. Pengalaman bertanding dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Kepada para atlet, Andra Soni berpesan agar terus berlatih dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas. Pemerintah akan terus berupaya menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Sementara itu, para atlet diminta fokus meningkatkan kemampuan dan disiplin dalam berlatih. Ia optimistis kerjasama seluruh pihak akan membawa hoki Banten meraih prestasi yang lebih tinggi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung dorong Dewan Transportasi Kota Jakarta perkuat integrasi transportasi. Kementerian Pekerjaan Umum percepat pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Cadasari jelang masuknya siswa pada pertengahan Juli. Itulah berita yang sudah kami sampaikan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal. Thank you.

Selagi punya waktu, pendengar lagu dari Sammy Simorangkir dan juga Ade Govinda sudah saya putarkan sebagai awal pembuka di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini saya mau ajak Anda untuk request-request lagu. Boleh banget yang mau request lagu, silakan sampaikan langsung ya di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 021-344-0696 344-1499. Siang hari ini sudah ada yang bergabung via telepon. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nampaknya terputus ya. Yang lainnya masih saya tunggu, boleh banget ya langsung aja WhatsApp ke nomor 0811-7972-7912. Sampaikan mau dengerin lagu apa siang hari ini ya. Ada Bayu dari Tangerang Selatan. Halo Bayu, selamat siang. Selamat siang Kak Seli, siang hari ini aku mau dengerin lagunya Tompi dong yang judulnya Sedari Dulu. Kalau gak ada boleh lagu ke Menghujam Jantungku. Salam untuk dokterku Tante Diah Pitaloka di Pakuan Regensi Bogor. Siap kalau gitu ya. Terima kasih Bayu ya. Ada juga dari Cibinong, Bang Ray ya, seperti biasa. Selamat siang 100% Indonesia. Apa kabar Kak Seli? Semoga sehat selalu dan juga lancar rezeki. Amin. Mau request lagu dong Kak, Peter Pan Di Atas Normal. Lagu ini buat Aulia, Andika, Ravanda, Naira Putri dan juga untuk semua sahabat Pro 1, sahabat 100% Indonesia dari A sampai Z dimanapun Anda berada. Infonya di Cibinong siang hari ini panas pol ya Kak, panas banget. Terima kasih Rai di Cibinong ya, nanti kita puterin lagunya ya. Ada juga dari Bu Eni di Tangerang Selatan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Eni katanya mau request lagu, lagunya Jirok Cobalah Mengerti ya. Lagunya katanya mau diputerin. Kalau gak ada ganti ke Ceria. Siap. Sehat, sukses dan semangat selalu Mbak Seli dan juga kru RRI. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Eni, terima kasih juga doa-doanya ya Bu Eni ya. Kita putarkan satu persatu lagunya nanti pendengar. Anda boleh sampaikan langsung ya 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 021-344-1499 344-0696.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
9: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
8: Terus saya harus gimana dong, Bu?
9: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
8: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang.
9: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
8: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
10: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

Jakarta siang ini pendengar seperti lagu Jirok ya, ceria, harus ceria di siang hari ini pendengar ya. Sambil request lagu, mau dengerin lagu apa siang hari ini silakan, boleh banget langsung bergabung di 0811-7972-79-12. Sampaikan juga apa lagu yang ingin Anda dengarkan ya, lagu favorit Anda apa, sampaikan lagunya siapa, judulnya apa, langsung ya, saya tunggu ya pendengar ya. Saya mau sapa yang ada di Bekasi, ada Mbak Nadia, halo selamat siang Nadia. Mau request lagu dong kak, aku mau dengerin lagunya Marion Jola yang judulnya Jangan, yang featuringnya sama Rairan ya, oke. Ada juga dari Tangerang Selatan, Dini ya, ini Mbak Dini selamat siang. Cuaca di Tangerang katanya cerah banget, panas ya, cenderung ke panas maksudnya ya. Mau dengerin lagunya Radini dong yang judulnya Cintakan Menjawabnya. Siap, nanti kita putarkan lagunya karena sudah saya siapkan sebenarnya lagu-lagunya ya. Tapi sampai menjelang jam 2 nanti akan ada cek fakta yang akan saya bacakan pendengar. Jadi untuk Anda yang mau request lagu masih banyak waktunya, silahkan 0811-7972-7912.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
2: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan juga polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar ya, karena unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan juga Polantas mulai 1 Juli 2026. Ini adalah hoax, jadi dilansir dari salah satu media nasional. PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Dari Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan juga Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak pernah diterapkan dalam pelayanan dan juga pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkan di laman resmi tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Negoro ini juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan juga Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar yang bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

Masih bersama saya Lisa yang hari ini di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini mau request lagu juga masih saya tunggu ya pendengar ya di 0811 7972 7912. Mau sapa-sapa dari WhatsApp lagi nih, ada dari bawah ya biar asik. Ada Nurdi Gafer di Bogor, selamat siang kru Pro 1 RR Jakarta, terima kasih. Mau request lagunya Noah dong yang judulnya Jika Engkau ya. Salam buat pemuda-pemudi Sukawening Bogor yang lagi pada ngejar target setoran untuk kru. Makasih, sehat selalu. Wow, semangat ya buat kru dari apa tadi? Pemuda-pemudi Sukawening Bogor. Ada salam nih dari Mas Nurdi Gafer ya. Katanya mau dengerin lagunya Noah Jika Engkau. Yang lainnya juga ada dari WhatsApp ya. Ada Bu Mas sorry. Kak Ica ya, Kak Ica Hamid dari Bogor. Halo Kak Ica, selamat siang. Kak Selly dan kawan-kawan studio Prosotara di Jakarta, mau request dong lagunya Sheila on Seven yang judulnya Sederhana. Oke deh, siap, lagunya udah selalu siapkan ya Mbak Ica ya. Nanti coba didengarkan ya, kalau diputarkan ya. Lanjut ada juga dari Oke, ini dari siapa ya ini ya? Nggak nyebutin nama nampaknya nih. Saya liputer lagi ya dari bawah ya. Ada yang request katanya mau dengerin lagunya Jazz Teman Bahagia. Oke, siap. Kita puterkan satu persatu, tapi yang lainnya juga boleh ya. Masih ditunggu mau request lagu apa siang hari ini. Silahkan 0811 7972 7912.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jakarta siang ini pendengar masih dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya mau sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini, ada Bu Sri Mungyati dari Parung Panjang. Selamat siang 100% Indonesia. Halo, selamat siang Bu Sri. Mau request lagu, lagunya dari Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Terima kasih Mbak. Siap, sama-sama. Coba nanti kita putarkan lagunya ya Bu Sri ya. Ada juga dari Pak Randi dari Bogor. Brandi ya. Pak Brandi dari Bogor mau request katanya lagunya Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Oke. Ada juga dari tadi mana ya? Yang request lagunya. Oh, oke. Ada juga dari Zahra. Zahra ya. Dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak yang judulnya Haha. Coba kita cari dulu ya. Zahra ya, nanti lagunya kalau memang ada kita putarkan ya. Ada juga dari Nadia di Bekasi yang katanya mau request lagunya Mahalini, Sisa Rasa. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah request pendengar ya. Lanjut, masih ada beberapa menit lagi sebenarnya untuk request lagu. Jadi Anda sampaikan aja di 0811 7972 7912.

Jangan Paksa Rindu, lagu dari Ivan Seventeen, mendengar menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Andes di Jakarta sore ini. Terima kasih pendengar, sampai jumpa. Selamat berlibur.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku How the Little Things Can Make a Big Difference oleh Malcolm Gladwell menggali konsep bahwa perubahan kecil dalam suatu sistem dapat memiliki dampak yang signifikan. Buku ini menyajikan serangkaian studi kasus dan contoh untuk mendukung argumennya. Salah satu contoh yang dijelaskan Gladwell, efek setrum kecil dalam menyebarkan informasi. Dia mencatat bahwa ketika seorang mendengar sebuah gosip, mereka cenderung menyebarkan kepada beberapa orang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bagaimana informasi kecil dapat berkembang menjadi suatu yang besar dan mempengaruhi banyak orang. Gladwell juga membahas konsep tipping point atau titik puncak yang menyoroti bagaimana perubahan kecil dalam suatu situasi bisa menjadi pemicu bagi perubahan besar. Dia memberikan contoh klasik tentang bagaimana wabah penyakit bisa meledak ketika mencapai titik krisis tertentu dalam populasi. Namun, buku ini juga menekankan, tidak semua perubahan kecil akan memiliki dampak besar. Gladwell menyoroti pentingnya pemahaman konteks dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil akhir. How the Little Things Can Make a Big Difference, karya Malcolm Gladwell. Sebuah bestseller yang mendapatkan banyak perhatian dan pujian. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2000, buku ini cepat mendapatkan popularitas karena gagasan-gagasan inovasinya tentang bagaimana perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penceritaan yang menarik dan pendekatan yang mudah dipahami, buku ini telah menarik perhatian banyak pembaca dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk psikologi, pemasaran, dan manajemen.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Berita pertama, pendengar Pramono, persoalan pengungsi WNA kewenangan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan pengungsi warga negara asing atau WNA yang tinggal di trotoar kantor Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi atau UNHCR di Jalan Setiabudi Selatan Kuningan Setiabudi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Lebih lanjut dikatakan oleh Pramono, persoalan pengungsi ini merupakan domain dari pemerintah pusat. Menurutnya, jika para pengungsi ini menggunakan fasilitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak pantas, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Berita selanjutnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta segera kaji usulan penambahan rute Trans Jabodetabek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan kajian dan diskusi mendalam terkait usulan penambahan rute Trans Jabodetabek guna mengantisipasi kemacetan di wilayah ibu kota. Dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Trans Jabodetabek ini menjadi kebutuhan dan solusi dalam menekan angka kemacetan. Lebih lanjut dikatakan, Trans Jabodetabek menjadi pilihan bagi warga di luar Jakarta yang hendak berangkat kerja pada pagi hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya. Terkait usulan dari pemerintah Kota Depok mengenai penambahan 5 rute baru Trans Jabodetabek untuk mempermudah konektivitas warga Depok ke wilayah DKI Jakarta, Pramono mengatakan hal tersebut akan dibahas secara mendalam. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Kembali di Jakarta Sore Ini, ada Andi Satria akan menemani aktivitas Sabtu sore Anda ya, hingga pukul 20 malam nanti tentunya. Bagaimana hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026 pendengar? Silakan Anda juga bisa sampaikan ya, dari rencana-rencana yang mungkin Anda kerjakan, karena libur anak sekolah masih nih ya, hingga 1 minggu ke depan, bahkan ada yang 2 minggu ke depan gitu. Ada juga yang masih di jalan atau lagi baru berangkat nih menuju PRJ atau juga ke Monas atau ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912, atau di fixed line kami pendengar ada di 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut dari Chris Patti dengan Kejujuran Hati.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: The Secret of the Solar Plexus, karya Theoron Kidomon. Sebuah karya penting yang membahas kekuatan dan potensi luar biasa dari solar plexus, pusat energi di dalam tubuh manusia. Penulis memandu pembaca melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana solar plexus dapat mempengaruhi kehidupan dan pencapaian pribadi. Buku ini membahas tentang kekuatan pikiran, keyakinan, dan bagaimana mereka dapat membentuk realitas kita. Solar plexus dianggap sebagai pusat kunci yang dapat mempengaruhi pikiran dan emosi kita, serta mengarahkan energi ke arah yang diinginkan. Theoron Kidomon menyoroti pentingnya mengendalikan pikiran dan energi melalui fokus dan disiplin diri. Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan solar plexus dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan, mengembangkan kemampuan kreatif, dan mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Penekanan diberikan pada latihan-latihan dan teknik praktis yang membantu membimbing energi dan pikiran sesuai dengan keinginan dan tujuan pribadi. The Secret of the Solar Plexus. Panduan yang memberdayakan, merangsang, dan mengilhami pembaca untuk mengambil kendali atas energi internal mereka, membentuk realitas yang diinginkan, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andes Satria. Opelite dari Taylor Swift ngajak kita ke pukul 15 lepas 20 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda? Selamat sore juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Hari Sabtu ya, saatnya juga mungkin kalau udah sore seperti ini ya masuk ada yang setengah hari. Atau juga Anda sudah mulai rapi-rapi, siap-siap atau sudah mulai di jalan bahkan ya, untuk mulai ke keceriaan di akhir pekan ya. Tapi sesaat lagi pendengar, kita juga akan sama-sama mendengarkan Green Radio di Beranda Asta Cita dengan tema pada hari ini adalah mengulik pupuk organik dan cerita di baliknya, yang juga akan disampaikan oleh Ibu Wening Fikriyati yang selaku wirausahawan dan kader SFA Pusaka Indonesia. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dalam acara Beranda Asta Cita Green Radio dengan tema Mengulik Pupuk Organik dan Cerita di Baliknya. Pendengar, pupuk organik merupakan salah satu elemen penting dalam pertanian berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya kesadaran akan kesehatan tanah dan lingkungan. Berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa tanaman, kotoran ternak, dan limbah organik rumah tangga, pupuk organik mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan unsur hara, serta mendukung kehidupan mikroorganisme yang bermanfaat. Penggunaan pupuk organik tidak hanya membantu tanaman tumbuh lebih sehat dan alami, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dengan jangka panjang dapat merusak ekosistem tanah dan mencemari lingkungan sekitar. Di balik manfaatnya yang besar, pupuk organik juga menyimpan beragam cerita menarik tentang proses pengolahan, kearifan lokal, hingga peran komunitas dalam menjaga keseimbangan alam melalui praktik pertanian ramah lingkungan. Banyak pegiat lingkungan dan pertanian yang secara konsisten mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal dan memanfaatkan pupuk organik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta sistem pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Untuk memahami lebih jauh tentang pupuk organik, mari kita simak wawancara Wening Fikriyati, kader SFA dari Komunitas Pusaka Indonesia dengan rekan Ananta.
3: Ya, jadi saya selain tadi kan kegiatan sebagai pekerjaan profesional ya, tapi sehari-hari saya membantu mengelola kebun surgawi di Rumah Pusaka Indonesia di Sleman bersama teman-teman Pusaka Jogja. Nah, kami tuh dulu punya ada workshop ya, workshop Sigma Farming Academy tahun 2022. Sebenarnya itu kebun surgawinya sudah ada duluan, tapi waktu itu saya belum begitu tertarik gitu untuk belajar pertanian organik. Lalu ada workshop waktu itu di Bali, saya dan satu teman ikut workshop itu di tahun 2022. Sejak itu mulai lebih serius belajar tentang pertanian organik, bagaimana cara menanam, membuat pupuk dan segala macam gitu.
4: Jadi mulai bergabung dengan Pusaka Indonesia tahun 2022.
3: Bergabung dengan Pusaka 2021.
4: Oh, 2021-nya.
3: Baru mulai tertarik dengan berkebun tahun 2022.
4: Baik. Mengapa memilih berkebun organik, Mbak?
3: Mengapa ya? Tadinya tuh sebenarnya saya nggak punya ketertarikan secara khusus. Sebenarnya saya sukanya mengolah sampah organik di rumah. Ternyata setelah saya belajar dan melihat di berbagai media, oh kalau berkebun dengan organik itu ternyata lebih sehat dan juga tidak ada residu kimia yang tertelan masuk ke tubuh saya gitu. Dan saya kan ibu-ibu ya, pengennya bisa memberikan asupan makanan tuh yang sehat buat keluarga. Jadi wah kalau bisa menanam sendiri tentunya pastinya kan lebih sehat, terus juga kita tidak merusak tanah yang ada yang kita tanami kayak gitu.
4: Baik, maaf, biasanya nih ibu-ibu senang yang instan, Mbak.
3: Oh iya.
4: Tapi Mbak malah memilih organik ini.
3: Iya. Ya itu memang tantangannya ya. Terus sebenarnya kalau mau beli gitu gampang gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar di ini pertanian organik itu, kalau kita mau melawan rasa malas ya, sebenarnya lebih banyak manfaatnya dengan bertani organik. Sebenarnya lebih hemat ya, karena bisa pakai bahan yang ada di sekitar kita gitu. Pakai bahan dapur juga bisa, pakai sisa air beras bisa. Jadi malah gak harus beli peralatan ataupun nutrisi pupuk yang macam-macam di luar sana gitu.
4: Nah, hemat dalam menyediakan pembiayaan untuk tanaman itu sendiri. Tetapi hasilnya bagaimana kalau dibandingkan yang bukan organik, Mbak Wening?
3: Hasilnya sebenarnya bagus ya. Kalau di awal-awal memang tergantung tanahnya sih, Mas. Kita kan juga belajar, ada proses belajar di situ. Misalnya awal-awal tuh tanahnya memang belum pulih betul gitu, masih gersang gitu. Ya memang di situ belum, kadang ada kegagalan juga. Ya jujur memang kadang juga kita tanamannya diserang hama, terus atau tanamannya kuntet gitu. Tapi itu kan karena saya juga masih pemula, jadi belum tahu cara merawat. Jadi lebih pada karena proses merawatnya dan bagaimana kita memberikan perlakuan yang kurang tepat sih. Tapi kalau sering beberapa kali itu hasilnya kayak terong gitu, dia lebih glowing. Terus pernah juga kami menanam kacang panjangnya tuh bisa ukurannya

0: pupuk menjadi salah satu faktor utama yang sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan tanaman serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Ketersediaan unsur hara yang cukup dan seimbang melalui penggunaan pupuk yang tepat dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sumber pupuk yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Lalu, bagaimana dengan pupuk yang digunakan Mbak Wening? Apakah pupuk tersebut diproduksi atau diracik sendiri oleh petani? Atau justru diperoleh dengan cara membeli dari pihak atau produsen tertentu?
1: Pupuknya kami buat sendiri ya. Kami praktek membuat kompos sendiri, terus membuat nutrisi pupuk organik cair sendiri, terus untuk pestisida nabatinya juga kami buat sendiri. Dan itu bahan-bahannya bisa didapat di sekitar rumah sih, Mas. Misalnya kayak rumah. Kompos ya, kayak kompos gitu kita. Tetangga yang punya sapi di sekitar sini masih banyak ya, jadi bisa mengambil secara gratis kotoran sapi yang ada di punya tetangga sekitar sini. Terus ada juga kita punya pupuk organik yang dari isi rumen ya, isi lambung sapi. Itu bisa didapat gratis juga di rumah pemotongan hewan. Itu biasanya setiap hari mereka menyembeli hewan itu dibuang, Mas, itu nggak diapa-apain sama mereka. Jadi ketika kita ambil ya mereka ya seneng-seneng aja, karena itu tuh nggak terpakai. Terus juga misalkan kayak rumput-rumputan yang kelihatannya liar, terus tidak, kayak kita selama ini nggak menganggap itu berguna, ternyata itu bisa jadi pestisida. Kayak rumput-rumput di sekitar-sekitar sawah gitu.
2: Yang gitu. Orang anggap itu sebagai gulma ya mungkin ya.
1: Iya, dianggapnya gulma, terus gatel. Nah, tapi di situ kita kumpulin, terus kita bikin jadi pestisida nabati gitu.
2: Luar biasa. Nah, ini tadi mengenai hasilnya Mbak Wening. Apakah dikonsumsi sendiri atau kemudian dijual kepada tetangga atau bagaimana? Seperti apa?
1: Kalau untuk yang di RPI, karena ini kebunnya untuk riset dan juga lebih pada sosial ya, kita tidak menjual, tapi saya membagikan hasil panennya biasanya ke tetangga-tetangga juga.
2: Cuma-cuma?
1: Gitu. Jadi cuma-cuma.
2: Wah,
1: jadi
2: luar memang biasa.
1: Itu salah satu kemarin waktu sempat Ketua Umum Pusaka itu juga menyampaikan bahwa memang untuk kebun-kebun tertentu itu fungsinya adalah riset dan sosial. Jadi ada nilai kebahagiaan di situ, Mas. Kita menanam dan berbagi itu jadi nambah saudara gitu. Kita sekarang juga tetangga itu udah beberapa udah biasa, dia langsung aja datang ke kebun ngambil apa yang dia bisa ambil. Saya ada kemangi, ada kenikir, daun kenikir. Udah nggak izin juga nggak apa-apa. Udah biasa, udah tahu. Jadi kita udah ya silahkan, nggak ada yang mau diambil yang bisa dimanfaatkan. Nah silahkan, karena ini kebunnya memang untuk saya malah seneng ya, kami seneng kalau kebun ini bisa bermanfaat luas untuk masyarakat sekitar gitu.
2: Kemudian apakah mereka juga tertarik untuk bergabung dengan Pusaka Indonesia, kemudian juga ingin ikut terlibat seperti itu?
1: Sebenarnya mulai ada ketertarikan juga sih, Mas. Jadi beberapa ada yang tetangga itu mulai rutin mencoba pupuk organik yang kami buat gitu. Kan ada namanya asam amino, itu terbuat dari limbah hewan, itu bisa untuk menutrisi tanaman buah. Ada yang minta ke kami gitu, terus diajarin bagaimana cara aplikasinya. Terus juga ini sekarang kami sedang mengembangkan juga program Sigma STS, Polybag Sigma, sentra Polybag Sigma, di mana kami membuat polybag yang ditanami sayur-sayuran.

0: nanti akan kami bagikan ke warga sekitar sehingga nanti siapapun bisa mendapatkan atau bisa menumbuhkan sayuran di rumahnya. Nanti bisa konsultasi juga dengan kami secara gratis gitu. Dan kemarin sempat beberapa yang mampir pengen nanya-nanya ini apa gitu, tertarik kepengen belajar juga, sudah mulai ada, Mas.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, pupuk organik yang dibuat dari bagian dalam, dari sapi dan rumput liar, merupakan salah satu solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kotoran sapi berperan sebagai sumber utama unsur hara makro dan mikro serta mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah. Sedangkan rumput liar berfungsi sebagai bahan organik tambahan yang kaya serat dan membantu memperbaiki struktur tanah. Melalui proses pengomposan yang tepat, kedua bahan ini akan terurai secara alami sehingga menghasilkan pupuk yang mampu meningkatkan daya simpan air, memperbaiki aerasi tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
2: Mbak Wening, kan tadi Mbak bilang mudah mendapatkan bahan bakunya ya dari limbah daleman sapi, kemudian rumput-rumput liar seperti itu. Pernah nggak membuat pupuk organik dalam jumlah yang banyak?
3: Pernah, jadi kita suatu ketika dapat ini ya, ada kolaborator yang punya lahan luas. Jadi ini kita membuat amunisi pupuk organiknya bukan buat kebun kita, tapi ada mitra dari pusaka yang dia punya kebun sangat luas. Nah itu kita membuat pupuknya jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan yang biasa kita buat. Itu memang pernah, Mas.
2: Seberapa besar jumlahnya?
3: Seberapa besar ya? Kalau untuk misalnya asam amino itu 1.600 liter kami buat.
2: 1.600 liter. Itu didistribusikan kemana saja?
3: Ke Jawa Tengah.
2: Ke Jawa Tengah saja?
3: Masih deh. Ya, ke mitra yang di dekat kami ya. Soalnya nanti kalau terlalu jauh juga biaya kirinya juga lumayan.
2: Di Jogja sendiri
3: ya,
2: untuk keperluan Mbak sendiri cukup, lebih dari cukup berarti ya?
3: Ya, lebih dari cukup. Selama ini karena yang membuat kan tidak hanya di rumah pusaka juga. Nanti teman-teman lain yang punya kebun kadang mereka juga membuat sendiri gitu. Kayak di Demplot, di Jogja itu di kebun di Melati itu juga mereka ada membuat sendiri. Jadi memang di beberapa teman-teman itu bisa membuat sendiri gitu. Kayak misalnya pestisida yang terbuat dari herbal, pakai apa kunyit, pakai laos, pakai serai, itu kan bisa dibuat sendiri di rumah gitu.
2: Baik, Mbak Wening, bisa ceritakan nggak sih suka duka membuat pupuk organik ini, mungkin atau baunya atau seperti apa atau kesulitannya? Silakan, Mbak.
3: Kalau tantangannya ya, kami kan sebenarnya dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Saya tidak terbiasa juga untuk mengolah dan berhubungan dengan kotoran sapi atau isi lambung gitu ya. Itu jadi pengalaman yang berkesan juga. Terus misalkan membuat asam amino itu di seminggu pertama proses fermentasi itu baunya mulai menyengat gitu. Kita coba bungkus dengan plastik dan lumayan mengurangi, dan juga kita coba berbagai solusi lah, akhirnya tetap walaupun ada sedikit tetap bau-bau gitu, tapi kita ya ini namanya proses dan tidak seterusnya begitu. Jadi selalu ada kaget-kaget sebagai orang awam yang bukan biasa menggeluti bagian itu ya. Terus juga misalnya ada juga saya mencari, karena ini bahannya banyak jadi harus beli di pasar ya, misalnya yang beli Broto Wali, terus gadung dan sebagainya, itu harus mencari di pasar ya, dalam jumlah besar, dan tidak semua pasar yang terdekat bisa, jadi harus ke pasar yang besar induk lah gitu.
2: Agak jauh itu, dari tempat ya.
3: Ya, saya kan sebenarnya lumayan males ya ke pasar tradisional sebagai anak yang anak milenial yang tinggal di kota. Jadi masing-masing orang sebenarnya menghadapi tantangannya masing-masing. Tapi karena kita kan kerja tim ya, jadi semua itu bisa terkumpul dan dikerjakan rame-rame dengan sukacita, saling membantu. Kalau misalkan teman-teman yang ada yang kesulitan mendapatkan bahan, ya kita teman-teman yang lain bisa mensupport gitu, mencarikan. Jadi pada akhirnya semua bahannya terkumpul dan kita bisa membuatnya bersama-sama gitu.
2: Tapi tidak mengurangi nafsu makan kan, Mbak? Dengan bau tadi.
3: Wah, kalau sekarang udah lumayan terbiasa sih.
2: Udah terbiasa ya.
3: Kalau dulu awal-awal emang masih kadang-kadang kamu.
2: Kadang-kadang nggak nafsu makan sama sekali, hilang ya.
3: Iya. Tapi dulu tuh ya lumayan lah, langsung hilang nafsu makan. Sekarang kita ya karena udah sering, terus juga ada nilai-nilai yang kemudian kita dapat pembelajarannya tentang sebuah apa ya, perjuangan ya, bahwa membuat atau menghasilkan pangan itu yang selama ini kita taunya beli di pasar terus atau enggak udah tinggal makan gitu ya, ternyata di balik itu ada proses seorang petani itu bagaimana dia menyiapkan dan merawat tanaman itu luar biasa. Jadi dari situ juga kita akhirnya lebih bisa bersyukur sih sama makanan yang kita makan, tidak sembarangan buang-buang makanan ya gitu.
2: Iya, baik. Tadi Mbak bilang ada mau dibantu ya beberapa rekan. Berapa banyak, Mbak?
3: Kita ada, kalau pas lagi banyak ngumpul gitu bisa 10 orang.
2: 10 orang.
3: Tapi kalau pas ya 5 sampai 10 orang yang membantu gitu. Karena kita membuatnya kan ada berpanci-panci apa amunisi itu, dan kita ada yang harus dipotong-potong dulu. Jadi itu kalau dikerjakan rame-rame lebih efektif.
2: Baik. Jadi Pak Bening, kalau di Jawa saja ada beberapa tempat yang berkaitan dengan Sigma Farming ini?
3: Kalau di Jawa ada di pusaka masing-masing wilayah tuh sebenarnya ada kegiatan Sigma Farming ya. Di Jakarta ada, di Jawa Barat ada, terus di Jawa Tengah juga ada, kemudian di Jogja dan di Jawa Timur juga ada. Jadi kemarin sih kita juga sempat mendapat pasokan bahan juga dari wilayah Jawa Timur juga sih, Mas. Jadi antar wilayah pun kami saling support ya.
1: Pendengar, di akhir wawancara, Wening memberikan info tentang pembuatan pupuk organik melalui sosial media yang bisa dipraktikkan langsung.
3: Kalau untuk belajar, nah kalau yang di sosial media, sebenarnya kita sudah ada beberapa tutorial yang sudah dibuat dan bisa tinggal diikuti caranya. Itu ada di sosial media kami, di website ada pusakaindonesia.id, kalau YouTube-nya di YouTube Bumi Surgawi. Terus kalau Instagram ada Instagram Pusaka Indonesia Gemah Ripah atau di Instagram Kebun Sigma. Di situ udah ada tutorial yang bahan-bahannya, takarannya juga sudah ada. Itu bisa langsung dicoba di rumah. Terus yang kedua, kalaupun misalkan mau ada workshop nih komunitasnya, juga bisa nanti menghubungi kami di admin Pusaka Indonesia gitu.
2: Baik. Ini terakhir Mbak Wening, pesan ya untuk teman-teman pendengar Pro 1 yang ingin memulai membuat pupuk organik ini.
3: Ya, kalau untuk pupuk organik ini ya mungkin kalau buat orang awam akan di awal-awal akan merasa ribet banget gitu atau malas gitu. Tetapi sebenarnya yang mau kita sampaikan bahwa di sini tuh ada value-nya gitu. Value-nya adalah tentang bagaimana kita merawat, menumbuhkan tanaman, apa yang kita makan itu tidak menyakiti tanah, tidak menyakiti bumi, tidak merusak tanah, dan juga tidak merusak dan menyakiti diri kita sendiri. Kalau dengan bahan-bahan itu pastinya lebih selaras sama tubuh kita dan kita jadi lebih sehat gitu. Terus bisa dimulai dengan apa yang sebenarnya nggak usah terlalu ini ya, terlalu merasa ini sangat berat, karena sebenarnya bisa juga dimulai dari yang bisa di buat di rumah, kayak air cucian beras yang biasanya kita masak nasi sehari-hari itu bisa buat nutrisi tanaman, dan itu bagus banget ya, untuk pertumbuhan tanaman. Terus juga misalnya setiap hari ada kulit bawang, bawang putih, bawang merah, itu juga bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan hama yang ada di sayur dan buah. Terus juga yang penting lagi adalah bagaimana kita melakukan itu dengan sukacita ya, dengan hati yang gembira. Jadi jangan, karena itu tadi Mas ya, kita membuat itu kan sebenarnya kita memanfaatkan bakteri yang ada di apa, bahan-bahan yang kita olah itu. Nah, bakteri itu kan makhluk hidup juga. Jadi kalau kita apa menggunakan itu, sebenarnya kita bekerja sama dengan bakteri itu. Jadi kita sebaiknya lah juga meluas apa ya, menyebarkan energi yang positif ya, dengan kita melakukannya dengan gembira. Jadi bakteri-bakteri itu juga akan membantu kita, berkolaborasi dengan kita untuk merawat tanaman-tanaman kita gitu.
2: Baik, terima kasih.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Pupuk organik menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Anda kembali di Jakarta sore ini pendengar. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio dengan tema mengulik pupuk organik dan juga cerita di baliknya. Kembali tentunya ingin menyapa Anda di sore hari ini, hari Sabtu yang cerah kalau di Jakarta ya. Bagaimana di tempat Anda pendengar? Sama halnya kah atau juga jalanan ada yang macet biasanya di titik-titik keramaian seperti di PRJ, di Kemayoran, atau juga di mal-mal yang juga pusat-pusat keramaian seperti itu, masuk parkirannya udah ngantri dari area depan, atau juga Anda berwisata di sekitaran Jakarta, Taman Mini, Taman Impian Jaya Ancol, atau juga ke Jakarta Kota Tua juga dipenuhi oleh anak-anak sekolah yang sedang berlibur di libur pergantian tahun ya, atau di akhir tahun masuk ke kelas baru, sekolah baru, seperti itu. Anda juga bisa menyampaikan pada kami, bergabung di 0811-7972-7912. Nanti juga di pukul 16 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya, tentunya masih bersama saya Andes Satria di Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, memperluas promosi dan transaksi, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
3: Kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Pemerintah DKI bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta resmikan puncak acara Jakarta Creative Festival 2026. Pemerintah Provinsi DKI siapkan lokasi untuk pengembangan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemerintah DKI Jakarta bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta meresmikan puncak acara Jakarta Creative Festival 2026. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan stakeholder terkait meresmikan rangkaian puncak acara Jakarta Creative Festival JKF 2026 di Istora Senayan Jakarta hari ini. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan JKF merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi ekonomi Jakarta, khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan tiga lini utama penggerakan ekonomi kreatif Jakarta, yaitu sport, musik, dan film.
2: Ekonomi kreatif mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi tanpa bergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Kota-kota besar di dunia kita saksikan seperti London, Paris, New York, Seoul, Tokyo, dan Beijing telah membuktikan bahwa ekonomi kreatif mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, menarik investasi, mendorong pariwisata, mentransformasi ruang-ruang kota menjadi lebih menarik dan inovatif, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas di seluruh sektor ekonomi. Semangat inilah yang melandasi penyelenggaraan Jakarta Creative Festival 2026 ini sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, memperluas promosi dan transaksi, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat jaga Jakarta yang digaungkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan JKF menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
5: Seperti yang saya sampaikan, saya meyakini bahwa Jakarta ini kalau ekonomi kreatifnya tumbuh dengan baik, ini merupakan engine growth baru menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta. Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota berbudaya, dan masih harus juga menjadi kota pusat perekonomian nasional dan ibu kota, maka harus banyak terobosan-terobosan ekonomi kreatif yang dilakukan seperti pada hari ini.
4: Puncak penyelenggaraan JKF 2026 menghadirkan 377 tenan, terdiri dari 290 tenan UMKM sektor kuliner, fashion, dan kriya, serta 87 tenan layanan, edukasi, dan komunitas yang menjadi etalase kreativitas dan inovasi Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyiapkan lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menyiapkan lokasi untuk pengembangan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait sekolah rakyat. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap mengkaji penyediaan lahan seluas 5 hingga 8 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat berasrama yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan.
3: Achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
6: Gubernur Pramono sendiri menekankan pentingnya pendidikan untuk memutuskan rantai ketidakberuntungan dalam sebuah keluarga. Melalui kehadiran sekolah rakyat, ia pun berharap akses pendidikan berkualitas tetap dapat dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program sekolah rakyat.
7: Saya tentu juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat untuk di DKI Jakarta.
6: Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pada tahap awal, sekolah rakyat di Jakarta memanfaatkan aset pemerintah sebagai lokasi sekolah rintisan. Adapun saat ini, terdapat 10 lokasi yang telah disiapkan. Dari jumlah tersebut, 8 lokasi diantaranya sedang direnovasi, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Pejompongan, serta lokasi di Marunda dan Curug. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan kajian terkait rencana penyesuaian atau kenaikan tarif layanan bus Trans Jakarta. Langkah itu dinilai krusial mengingat besarnya alokasi anggaran daerah yang terserap untuk mensubsidi sektor transportasi publik di ibu kota. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, menyampaikan pemerintah daerah tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Demikian disampaikan oleh Nova Paloh kepada wartawan di Jakarta hari ini.
8: Ramai di pemberitaan media bahwa akan ada kenaikan kurang lebih sampai 10.000 sampai 15.000. Nah, ini kita pertanyakan, dasar kenaikannya itu kajiannya seperti apa salah satunya? Yang kedua, memang kita menyadari bahwa beban fiskal kita pun berat. Selama ini untuk istilahnya memberikan subsidi yang kurang lebih sampai dengan 4,2 triliunan. Kalau tahun ini kan di 3,8. Nah, ini bagaimana skema ke depan yang hampir dari 2005 sampai dengan sekarang ini tarif Transjakarta masih 3.500.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan bahwa evaluasi secara menyeluruh harus dilakukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal menggelar diskusi Clean Fuel Talk bertajuk Antara Manfaat dan Mudorot B50 yang digelar di kantor KPBB Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
9: Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB menggelar diskusi Clean Fuel Talk bertajuk Antara Manfaat dan Mudorot B50 yang digelar di kantor KPBB Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Diskusi tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, pemerhati lingkungan, dan pakar otomotif untuk membahas manfaat, tantangan, serta kesiapan penerapan B50 sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dalam implementasi biodiesel B50 ini, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Joko Hadi Wibowo, menegaskan pemerintah akan mengawasi mutu B50 secara ketat. Pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kualitas bahkan terancam dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting agar implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan.
10: Tetapkan nanti per 1 Juli 2026, jadi nanti kita kawal bersama Bapak-Ibu sekalian, artinya kalau di B50 itu nanti juga ada pengawasan mutunya. Artinya kalau memang mutunya nanti juga semua sudah sesuai spek, berarti oke. Tapi kalau ada yang tidak sesuai spek, berarti nanti perlu kita tinjau kembali juga.
9: Sementara itu, Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin menilai implementasi B50 merupakan bagian dari kebijakan transisi energi yang sulit dihindari. Meski demikian, ia mengingatkan penggunaan biodiesel harus mempertimbangkan spesifikasi teknis kendaraan agar tidak memicu kerusakan mesin.
11: Tetapi kalau kita mau sederhanakan, the next step mungkin ya kita bisa fokus ke electric vehicle untuk kendaraan berbasis jalan.
9: Selain itu, Ahmad mendorong pemerintah tetap mempercepat program elektrifikasi kendaraan sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan emisi sektor transportasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, kita beralih ke Banten. Warga dan nelayan Kampung Karang Mulia, Kelurahan Banten, Kasemen, bergotong royong membongkar bangkai kapal secara sukarela demi mendukung kelancaran normalisasi Muara Karangantu. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Warga dan nelayan di Kampung Karang Mulia, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, bergotong royong membongkar bangkai kapal milik mereka secara mandiri. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran normalisasi sungai atau Muara Karangantu yang saat ini sedang berlangsung. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Banten, Koko Abdul Khadir, mengatakan para pemilik kapal dan nelayan melakukan pembongkaran secara sukarela. Mereka memahami normalisasi akan memperlancar alur pelayaran yang selama ini digunakan untuk aktivitas melaut.
13: Hal-hal yang menyangkut gangguan ketika ada evakuasi ataupun ada kegiatan alat berat, dengan sendirinya masyarakat sudah steril, sudah kosong tempat itu. Alhamdulillah, insya Allah tidak akan mengganggu jalannya kegiatan pengelupan.
12: Selain membongkar bangkai kapal, warga juga mensterilkan lokasi yang akan dilalui alat berat. Menurut Koko, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target. Saat ini penanganan darurat difokuskan di kawasan Muara Karangantu sepanjang sekitar 1 hingga 1,5 km. Pekerjaan meliputi pengerukan sedimentasi, pelebaran badan sungai, penguatan tebing penahan longsor, serta penataan bantaran sungai yang akan dilengkapi ruang terbuka hijau. Normalisasi diharapkan memperlancar akses keluar masuk kapal nelayan, mengurangi pendekalan sekaligus mendukung aktivitas perikanan dan kawasan wisata Karangantu. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah DKI bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta resmikan puncak acara Kreatif Nasional 2026. Pemerintah Provinsi DKI siapkan lokasi untuk pengembangan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung tentunya dan sedang mendengarkan via aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Atau Anda sedang berkendara hari ini, sedang berada di kendaraan roda 4 ya bersama anggota keluarga, mungkin perjalanan ingin ke luar kota atau juga dekat-dekat aja di sekitaran wilayah Jakarta tentunya. Anda bisa sampaikan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau di fix line kami tentunya ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.

0: mungkin. Jalan-jalan sebentar, udara segar, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
0: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
0: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Untuk Anda yang juga membutuhkan ini kartu layanan gratis atau KLG ya, untuk naik Transjakarta, MRT dan juga LRT, besok nih pendengar di Car Free Day ini ada pembuatan KLG yang berlangsung di dua lokasi CFD yang ada di Jakarta, pendengar. Jadi mengutip dari Instagram Dishub DKI Jakarta di @dishubdkijakarta pada hari Sabtu ini ya. Jadi waktu lokasinya sendiri Minggu besok tentunya di CFD, dan pendaftarannya akan ditutup setelah kuota antrean terpenuhi. Lokasinya ada di Bundaran HI di depan Hotel Mandarin Oriental dengan kuota maksimal pendaftar baru itu 150 kartu. Jamnya sendiri dibuka dari pukul 5.30 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu di CFD Rasuna Said, pendengar, ada di Pedestrian Plaza Festival dengan kuota pendaftar baru 50 kartu dari pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadi lansia, layanan ini dikhususkan ya, ini untuk pendaftar baru dengan kategori. Kategori, jadi ada syaratnya. Ini kategori lansia usia 60 tahun ke atas, disabilitas. Lalu untuk kategori lansia menyiapkan soft copy dari KTP DKI Jakarta, soft copy juga pas foto. Kategori disabilitas, soft copy KTP atau KTP nasional, lalu soft copy kartu penyandang disabilitas Jakarta atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, lalu soft copy pas foto. Cara lain untuk Anda membuat kartu layanan gratis ini atau KLG bisa melalui Bank Jakarta ya, dan kategori pendaftar penerima KJP Plus dan KJMU, penghuni rusunawa, SN DKI, pensiunan PNS DKI Jakarta, seperti itu. Atau bisa juga Anda kunjungi di klg.transjakarta.co.id, seperti itu ya. Jadi informasinya nih untuk Anda juga yang membutuhkan ya kartu dari Transjakarta untuk menaiki transportasi umum, tentunya KLG, kartu layanan gratis, mendengar, di CFD hari Minggu besok. Di mana CFD ada di dua tempat ya, di Tamrin lalu ada juga di Rasuna Said. Anda untuk bergabung bersama kami, silakan menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca, macetkah atau juga ada antrian-antrian. Tapi kalau Sabtu Minggu di libur anak sekolah, tempat-tempat keramaian ya, museum, kota tua atau juga mall, seperti itu mungkin padat merayap. Di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, silakan. Atau di 0213440696 dan 0213441499.

0: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
2: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar mungkin dari Anda ya, dari juga ngikutin gitu ya. Satu beberapa juga dari series yang ada di berbagai platform untuk menonton series tentunya. Salah satunya juga yang sudah ditunggu-tunggu atau sudah yang di notice gitu. Atau ada tipe juga yang tunggu nanti episode-nya udah selesai semua baru ditonton. Atau memang yang tipenya ongoing aja, masih tayang, nanti minggu depan nonton lagi karena baru ditayangkan, minggu depannya lagi gitu. Atau tipe memang tunggu selesai semuanya baru nonton semuanya dalam satu hari. Biasa dimanfaatkan di hari weekend seperti ini gitu ya. Atau juga Anda juga yang lagi berkendara, lagi menunggu di transportasi umum, ada yang lagi di halte Transjakarta, di stasiun, hati-hati tentunya kemanapun Anda nantinya. Hati-hati juga barang bawaan Anda, sudah dicek semuanya, handphone sudah pada tempatnya, tas gitu ya, dan jangan lupa mengabarkan orang-orang yang ada di rumah atau tempat tujuan Anda nantinya gitu, agar juga terinformasi seperti itu ya. Seperti halnya Anda juga masih kami ajak untuk bergabung di 0811 7972 7912, dan di fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana ada narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan, pendengar, ini video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat dan polisi lalu lintas atau Polantas. Tapi faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President atau VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero, mendengar, dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas pada 1 Juli merupakan kabar bohong atau berita hoax. Jadi fakta atau ada unggahan yang menyebutkan narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 ini adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

cukup Siti Nurbaya, tapi yang ini versi dari Isyana Saraswati. Mendengar, dan untuk Anda yang baru aja bergabung, selamat sore. Anda di Jakarta sore ini bersama saya, Andes Satria, akan menemani aktivitas di Sabtu sore Anda, tepat di tanggal 4 Juli 2026. Bagaimana tadi juga malam begadang, atau malah paginya baru nonton selesai pertandingan Piala Dunia, di mana match pada hari ini juga seru ya. Mendengar, ini Argentina menang. Ini menangnya juga ada dramatis-dramatisnya gitu, 3-2 ya. Jadi sempat unggul, lalu disusul satu sama, lalu unggul lagi 2-1, lalu disusul lagi 2 sama, dan akhirnya di perpanjangan waktu Verde atau Tanjung Verde harus mengakui kedikdayaan dari juara bertahan Piala Dunia itu Argentina. Nah, kalau partai sebelumnya juga ada Australia melawan Mesir, di mana pertandingannya juga seru sampai adu penalti, di mana dimenangkan oleh Mesir. Sebelumnya skor imbang satu sama, lalu skor di adu penalti menjadi 4-2. Anda juga mengikuti mungkin ya, karena Australia kita satu grup waktu itu dengan Indonesia di penyisihan Piala Dunianya. Lalu ada juga Kolombia melawan Ghana dengan skor 1-0 semalam ya. Atau juga sebelumnya juga Swiss ya lawan Algeria, juga menang Swiss 2-0 itu kemarin. Tapi nanti malam tentunya ada partai-partai menarik lainnya, karena sudah masuk ke 16 besar. Pendengar, Anda juga mungkin sudah update dan juga sudah gak sabar untuk menunggu Kanada melawan Maroko, di mana kemarin Maroko menang melawan Belanda ya. Dan ini lawannya Kanada selaku tuan rumah. Lalu ada Paraguay nanti di pukul 4, kalau tadi Kanada Maroko di pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga tentunya disiarkan di Pro 1 dan juga Pro 3. Dan untuk Anda, Paraguay Perancis, ini juga menarik karena Paraguay di luar dugaan mengalahkan Jerman lalu menantang Perancis di partai 16 besar ini. Di pertandingan berikutnya di Minggu pagi ya, maksud kami di Senin pagi dini hari nantinya, Brazil melawan Norwegia. Jadi Kanada Maroko nanti malam di jam 00, lalu Paraguay melawan Perancis di pukul 4 dini hari. Ini juga begadang lagi nih ya. Perancis Paraguay juga cukup seru karena bisa membuktikan apakah Mbappe bisa menyusul raihan gol sebagai top skor di Piala Dunia tahun ini. Anda dukung mana, pendengar? Mungkin ada tim-tim jagoan Anda juga yang akan bertanding di partai 16 besar nanti. Silakan sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912, atau di fix line kami tentunya ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
3: Maksudnya?
2: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
3: Oh gitu. Apa bisa buat usaha kecil juga?
2: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
3: Oh begitu ya?
2: Iya.
3: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
2: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada band lagu koleksi dari tahun 2006 dengan Karena Wanita. Saat lagu ini jadi hits gitu ya, dinyanyikan di mana-mana. Ini saya masih SD enggak deh. Udah SMA malah enggak, semester 2. Di kampus sudah semester 2 lagu ini ya. Artinya juga lagunya sudah berumur pendengar 20 tahun. Wow. Ini kalau lagu bagi saya adalah salah satu jenis mesin waktu di mana kita bisa kembali ke masa itu melalui satu lagu, lirik, memori, atau juga ada rindu-rindu gitu ya. Anda juga bisa dengarkan lagu-lagu rindu di Ruang Rindu tentunya di jam 9 hingga jam 21 hingga jam 23 malam setiap harinya, kecuali Sabtu dan juga Minggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami pendengar silakan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai

jemputku. 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kalau tadi kita juga sempat ngomong tentang Piala Dunia, di mana jagoan-jagoan Anda mungkin sudah ada yang tersingkir atau juga malah terus melaju seperti itu ya. Karena juga ini ada dari Fahri, selamat sore Mas Andes. Kalau saya jagoannya adalah Prancis katanya. Semoga di tahun ini bisa menjadi juara Piala Dunia katanya. Baik, terima kasih Pak Hari. Ada juga ini dari Pak Bintar ya, yang juga ada di Tangerang. Selamat sore Mas Andes, bicara tentang Piala Dunia, tentunya tim-tim unggulan ini ada beberapa yang tumbang seperti Belanda dan juga Jerman. Tapi kalau saya tetap mendukung Brazil katanya. Siap Pak Bintar, terima kasih. Dan Brazil memang juga melaju ya, dengan nanti di hari Senin dini hari ya, Pak Bintar ini juga main atau berlaga melawan Norwegia, di mana ada Haaland di dalamnya. Brazil juga mencatat kemenangan kemarin tipis ya, 2-1 atas Jepang. Pak Bintar mungkin juga mengikuti. Anda juga mungkin mendengar yang juga mendukung Inggris gitu, seperti halnya saya gitu. Kalau saya dukungnya Inggris, akan ketemu dengan Meksiko di hari Senin lusa nanti, akan bertemu dengan Meksiko sebagai tuan rumah di pukul 7, yang tentunya juga akan disiarkan di RRI Pro 1 dan juga Pro 3 tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar yang hari ini tadi pagi tuh pertandingannya seru antara Argentina dan juga Tanjung Verde, di mana ini jadi salah satu laga yang membuat kita serunya adalah ada harapan mungkin dari Tanjung Verde untuk bisa menang, tapi ternyata golnya juga dari Argentina tercipta di menit tambahan waktu. Kalau aja penalti-penaltian gitu ya, menambah keseruan tentunya, karena kiper dari Tanjung Verde ini juga cukup jago di gelaran Piala Dunia kali ini. Jadi salah satu yang disorot gitu dari penampilan penjaga gawang Tanjung Verde. Pendengar, Anda sendiri masih mendukung mungkin kalau Belanda, Jepang dan juga Jerman ini sudah harus pulang gitu tentunya. Tapi masih banyak tim-tim juga unggulan yang mungkin salah satu tadi seperti Pak Bintar Brazil, ada juga Pak Hari yang Prancis gitu, masih ada kemungkinan untuk sampai semifinal dan juga final. Tetapi saat lagi kita juga sama-sama akan menunggu untuk beduk azan maghrib. Sebelumnya juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wahyu Rumyati untuk surat Al-Rahman ayat 1 hingga 25. Mari kita dengarkan bersama.

Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan berduka azan maghrib dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Kembali di Jakarta sore ini, mendengar tentunya selamat sore, saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang berkendara, baru aja keluar setelah sholat maghrib gitu ya. Terus juga ingin menuju ke utara Jakarta, menikmati pantai ya, di Ancol malam-malam dengan semilir anginnya, wah itu enak banget, dan bersama dengan putra putri tercinta, atau juga ke kota tua ya, menikmati alun-alun apa lapangan besarnya di depan Museum Sejarah Kota Jakarta, di Museum Fathahila, atau juga sekedar berjalan-jalan menikmati hangatnya malam ya bersama keluarga, teman-teman, karena banyak aksi pertunjukan juga yang ada di sana tentunya, walaupun museum juga sudah tutup kalau malam seperti ini ya, tapi bisa menikmati setidaknya udara segar atau juga keriuhan, keramaian. Dan untuk Anda yang sedang berada di Transjakarta, LRT, MRT, hati-hati di jalan tentunya, mengabarkan orang yang tersayang atau juga yang ada di rumah. Ini menjadi penting ya, ketika Anda sudah sampai mana di update ya. Dan Anda bisa juga bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Dini, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore para pendengar RRI Pos 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpotensi terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian angin dengan kecepatan mencapai 20 knot diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, serta perairan Bekasi hingga Karawang. Kemudian untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Dini untuk informasi cuaca kelautan yang disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Ya, Anda masih berada di Jakarta sore ini, pendengar tentunya bersama saya, Andrea Satria. Untuk Anda pendengar yang juga ingin melintas penyeberangan ya, dari Merak menuju Bakahoni atau melintasi Selat Sunda, seperti itu. Ini dilaporkan juga aktivitas vulkanik di Gunung Anak Krakatau terus menunjukkan peningkatan, pendengar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM juga akhirnya menaikkan status gunung api di Selat Sunda dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak hari Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan status tersebut, pendengar, ini menjadi peringatan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak lagi berada kondisi normal. Masyarakat, wisatawan, hingga nelayan diminta tidak memasuki kawasan dalam radius 5 km dari kawah aktif demi menghindari potensi bahaya erupsi, seperti itu, mendengar. Jadi Anda juga dihimbau ya yang ingin berwisata sekitar Selat Sunda dan sekitarnya juga waspada, tetap hati-hati juga karena juga ada peringatan untuk menjauhi kegiatan dalam radius 5 km dari kawah aktif demi menghindari potensi bahaya erupsi tadi, pendengar. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung, tentunya silakan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp kami dan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini saya juga ingin membacakan yang sudah masuk tadi melalui WhatsApp. Ada Ibu Tari mengenai pembahasan seputar Piala Dunia. Pendengar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat sore Mas Ande, sore dan juga semua kawan-kawan kru yang sedang bertugas pada sore hari ini. Mau ikut menjagokan Argentina dan Brazil katanya. Insya Allah, padahal sih inginnya merah putih yang terpilih di 16 besar. Iya kan Mas Andes? Iya dong. Indonesia semoga di tahun 2030 ya, Bu Tari ya, kita bisa ikut dalam ajang Piala Dunia tentunya. Jadi Bu Tari adalah ngejagoinnya Argentina dan juga Brazil. Siap Bu Tari. Terima kasih. Untuk Anda juga terima kasih untuk bergabung di kesempatan sore ini ya, di pembahasan seputar Piala Dunia juga tentunya. Dan Anda nanti jam 19 atau pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita dari Pro3. Tapi setelah itu kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Andes Satria di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH, Dias Faisal Malik Hendro Piono, menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggarai. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah
1: tersebut. Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi, Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi kenaik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet, Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini. Tentunya masih bersama saya Andi Satria. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang disiarkan dari Pro 3. Apa kabar Anda di hari ini? Buat Anda yang baru aja bergabung, tentunya sedang santai di rumah, menikmati juga waktu senggang ya di akhir pekan ini. Mungkin sambil dengan cemilannya, kopi, teh ya, bersama dengan anggota keluarga lainnya. Atau yang sedang berada di jalan, sedang mendengarkan melalui kendaraan roda 4 tentunya di radio, atau juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore, tentunya selamat menikmati akhir pekan Anda di hari Sabtu ini, tepat di tanggal 4 Juli tahun 2026. Silakan kami mengundang Anda untuk bergabung tentunya di 0811-7972-7912 dan melalui line telepon kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Harwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
3: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
2: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
3: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
2: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
3: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
0: Satu koma dua FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sudah hampir masuk pukul 20, artinya saya Andreas Satri harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan di Jakarta sore ini dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Habis ini akan dilanjutkan maksud kami di Jakarta malam ini bersama Verlian tentunya. Andreas Satria pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua di akhir pekan ini. Bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dan juga informasi tentunya yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta pada hari ini, bisa berbagi informasi dan kebahagiaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi pendengar yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bagi tawali, Jakarta malam ini satu single dari Geisha dengan Takkan Pernah Ada.

Baik pendengar, kita akan mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul drama Kilau Semu di Balik Pagar. Selamat mendengarkan.

0: Lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju?
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar pak, jangan kabur pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, untuk Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas ya bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi di Pro 1 RRI, karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul, Bu. Tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya, Bu. Kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar, Bu. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri_pro.

91,21 RRI Jakarta. Serba dengar, Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta ikut berpartisipasi pada Festival Urban Farming 2026 yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dan Jakarta Creative Festival pada hari ini ya di Istora Senayan, di mana Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BPPOM Jakarta, Evi Citra Prianti, mengatakan festival yang diikuti lebih dari 80 peserta dari lintas sektor, akademisi dan juga pelaku usaha, dirancang sebagai ruang kolaborasi dan juga edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya mempertahankan

ketahanan pangan. Dan juga disampaikan dalam pihak ini pihaknya menghadirkan layanan konsultasi dan informasi obat dan makanan serta pengujian terhadap pangan yang dijajankan. Dan diharapkan pelaku usaha pangan dapat memperoleh informasi yang jelas dan tepat mengenai prosedur perizinan, pendaftaran produk pangan, serta pemenuhan aspek keamanan dan mutu pangan agar produk yang dihasilkan aman dan juga memiliki daya saing. Ya, pendengar, semoga partisipasi dalam festival Urban Farming ini, BBPOM Jakarta, semoga banyak juga ya masyarakat bisa memahami pentingnya keamanan pangan sekaligus terdorong untuk bisa menerapkan pertanian perkotaan sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Tompi dengan cerita kita. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya hanya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: aku.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan JC5, bersama dengan Lia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

0: JC Vibes RRI Jazz Channel. JC Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to JC Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. JC Vibes RRI Jazz Channel.
1: Waktunya malam minggu dan waktunya bertemu lagi dengan Jazzy Vibes. Ada Lia Kusmawardani di sini yang akan menemani Anda. Kita ketemu sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti ya, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Dan tentu saja kalau di Jazzy Vibes, saya akan memperdengarkan musik-musik jazz pilihan untuk Anda. Dan mari kita ngobrol berbagai hal yang ada hubungannya sama musik jazz dan juga cerita-cerita selingan yang ada di sekitar kita. Oke.

0: Simfojazz. Simfojazz.
1: Simfojazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Jazzy Vibes dan Jazz Lover serta pendengar Pro 1. Saya tuh baru buka-buka urusan Piala Dunia FIFA 2026 gara-gara mencari beberapa pemenang dan cerita-ceritanya gitu, karena anak saya tuh suka banget sama Piala Dunia. Terus ada info yang disebutkan di FIFA.com itu

2026 ini melalui Sonic ID yang mencakup ada musik jazznya juga, ada suara-suara alamnya kayak suara fairy dan juga suara burung camar. Jadi katanya beberapa produser paling berbakat

masing-masing kota tuan rumah gitu supaya unik, maka masing-masing kota diminta untuk bikin sendiri-sendiri. Jadi kayak ada 16 gitu ya, 16 musik Sonic ID dari masing-masing kota. Nah, untuk Seattle, Seattle itu berkolaborasi dengan produser lokal namanya Sango yang menyisipkan sejarah jazz dan juga suara fairy dan burung camar di dalam Sonic ID-nya. Kata dia, kota Seattle itu inspirasinya itu kenapa kok dia milih begitu, karena karya-karya musiknya dia itu memang selalu terinspirasi sama kota Seattle. Quincy Jones menghabiskan banyak masa kecilnya di Seattle. Terus juga Ray Charles di wilayah Pasifik Barat Laut. Banyak orang yang tidak menyadari kalau kami memiliki sejarah jazz yang kaya, begitu katanya

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Sebagai seorang legenda di dunia hiburan, kehidupan pribadi Frank Sinatra seunik karirnya di dunia musik dan film. Frank Sinatra yang lahir dari keluarga imigran Italia, pindah ke Amerika Serikat saat usianya masih kecil. Keluarganya hidup sederhana di pantai timur Amerika. Ayahnya kerja serabutan sebagai bartender, pemadam kebakaran, porter, dan kadang-kadang sebagai petinju. Sementara ibunya yang selalu berperan sebagai pengambil keputusan penting dalam keluarga adalah pekerja sosial dan politik yang membangun karir politiknya dengan mengambil peran sebagai kepala sel Partai Demokrat Kota. Sehingga Frank Sinatra lebih sering tinggal dengan neneknya. Istri pertamanya adalah teman masa kecil, yaitu Babette Nancy. Dalam pernikahan ini, lahirlah Nancy, Tina, dan Frank Sinatra Jr. Pada akhir tahun 1940-an, Sinatra berselingkuh dengan aktris Ava Gardner yang memicu putusnya hubungan perkawinan. Pada tahun 1951, Frank dan Ava menikah. Tapi setelah 6 tahun berturut-turut, terus-menerus terkena skandal yang memicu perceraian.

0: Pada tahun 1966, Frank kembali memutuskan menikah, kali ini dengan aktris Mia Farrow. Tapi pernikahannya dengan Mia Farrow tidak berlangsung lama. Pasangan ini bercerai setahun kemudian. Pernikahan terakhir Frank Sinatra adalah dengan Barbara Marx yang berlangsung hingga ia meninggal dunia.
1: Legendary Jazz Figure of the Week.

Bulan Juli itu dikenal sebagai musim panas festival kalau di dunia jazz. Karena ada banyak festival jazz yang besar berskala internasional yang diadakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi ada Prambanan Jazz Festival minggu ini. Jadi festival yang berlatar Candi Prambanan di Jogja. Terus ada Montreal Jazz Festival di Swiss yang digelar setiap awal Juli. Terus ada juga Istanbul Jazz Festival di Turki. Dan yang udah beberapa tahun vakum sebenarnya, gak tahu deh 2026 tuh masih ada gak ya, itu Jazz Fest Wien yang ada di Wien, Austria. Nanti kita coba cari tahu ya masing-masing

Ngomongin festival yang digelar di bulan Juli, salah satunya yang mulai dari minggu ini tuh ada Montreux Jazz Festival dari tanggal 3 sampai 18 Juli. Dan ini menjadi momen spesial karena akhirnya kembali ke rumah ikoniknya, yaitu di 2M2C. Setelah 2 tahun menjalani renovasi besar-besaran. Jadi waktu mereka renovasi, festivalnya tetap ada, tetap berjalan, tapi konsepnya panggung terbuka di tepi Danau Geneva. Kalau sekarang penonton

festival ini sudah lama dikenal sebagai festival musik lintas genre, dan tahun ini penampilannya juga sangat spektakuler. Ada penyanyi asal Inggris, Reye, kemudian ada Sting, ada Nick Cave, dan juga ada siapa namanya, John Legend, ada Louis Capaldi, ada Pink Panthers, ada Van Morrison, sampai Moby. Kalau untuk pecinta jazz, mereka menyediakan tuh dua panggung utama. Ada Auditorium Stravinsky sama Montreal Jazz Lab. Dan kedua venue ini terkenal dengan suasananya yang intimate gitu, yang bisa bikin penonton menikmati penampilan musisi dari jarak yang sangat dekat. Dan yang menariknya, ini diikutinya bisa dengan gratis. Dan area festivalnya diperluas sampai ke sepanjang promenade di tepi Danau Geneva, yang waktu mereka renovasi tetap kepake

Festival. Ini salah satu yang seru juga sih. Sampai nanti ya, sampai besok. Temanya untuk tahun ini Celebrate the Joy. Festival ini seperti biasa, kenapa banyak yang ingin berangkat? Karena sekalian liburan. Namanya ya Prambanan Jazz Festival ya. Jadi ya adanya di pelataran megah Candi Prambanan. Gak cuma ada musik jazz, tapi juga ada popnya juga, ada rocknya, ada indinya, sampai musik alternatif di satu panggung. Salah

tampil ya di situ. Terus juga ada kolaborasi spesial bersama musisi internasional Tyson Jackson, Daniel Winchell, dan juga Ritsu. Itu yang akan collab bareng sama Joy Alexander. Selain Joy, ada juga Nicki, ada Mike Learns to Rock, ada The Rose, ada X-Dinary, Heroes, ada Henry Moody, Tulus, Kahitna, Malik and the Essentials, terus Ari Lasso, sampai ke Karimata. Jadi ada musisi internasional, ada musisi Indonesia juga dari berbagai generasi. Selain musik juga ada apa ya, kombinasi antara sejarah, budaya, sama musik gitu. Ada yang kesan?

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia. Ini adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya komponis Rusia yang telah mewariskan musiknya hingga bisa dinikmati sampai saat ini. Dari tahun 1940 hingga 1941, Varlamov menjabat sebagai dirijen utama orkestra jazz negara Uni Soviet. Selama Perang Dunia Kedua, orkestra tersebut dikirim ke garis depan, di mana banyak anggotanya meninggal secara tragis. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Memories of Summer.

Simfo Jazz. Simfo Jazz.

Satu lagi kalau ngomongin soal Jazz Festival di bulan Juli, ada Istanbul Jazz Festival. Tahun ini itu berbeda ya. Katanya kalau tahun ini akan menjadi lebih megah, walaupun memang ini festival selalu berbeda sih ya daripada di tempat lain. Kalau biasanya kan Jazz Festival itu identik sama gedung-gedung gitu atau taman-taman kota. Kalau di sana tuh selalu dia mengubah seluruh kota jadi panggung musik. Jadi konsernya digelar di teater terbuka, di taman kota, sampai di lokasi bersejarah yang menghadap ke Selat Bosporus. Tahun ini Istanbul Jazz Festival itu masuk penyelenggaraan ke-33 dan berlangsung selama 30 Juni sampai 13 Juli 2026. Jadi selama 2 pekan, sekitar 200 musik.

festival ini akarnya di musik jazz, tetapi sama lah ya seperti festival-festival yang lain. Repertoarnya sudah berkembang lebih jauh, jadi ada perpaduan jazz, soul, funk, blues, folk, sampai ke world music dalam satu rangkaian acara. Di situ ada Marcus Miller yang membuka festival lewat pertunjukan tribute untuk Miles Davis. Kemudian ada Robert Plant bersama Saving Grace, ada Arosh Aftab, ada The Sacred Souls, sampai penyanyi jazz Veronica Swift yang tampil di acara itu. Dan katanya salah satu daya tarik utama festival ini pilihan lokasinya. Jadi banyak konser yang berlangsung di

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari Jazz Channel.
2: Frank Sinatra, atau sering disebut sebagai Blue Eyes atau Chairman of the Board, adalah salah satu musisi paling ikonik dalam sejarah musik jazz. Lahir pada 12 Desember 1915 di Hoboken, New Jersey, Frank Sinatra memiliki karir yang luar biasa yang mencakup perannya sebagai penyanyi, aktor, dan produser rekaman. Sinatra mulai dikenal pada era swing dan big band pada tahun 1930-an dan 1940-an, ketika dia menjadi vokalis utama untuk Harry James dan Tommy Dorsey, dua orkestra besar terkemuka di masa itu. Kehadirannya yang karismatik dan suaranya yang unik membawa ketenaran besar kepadanya. Bersama Dorsey, Sinatra meraih popularitas besar dan dikenal sebagai The Voice. Suara tenor lembut dan interpretasinya yang penuh emosi membuatnya memenangkan hati penggemar musik di seluruh dunia. Salah satu momen paling signifikan dalam karir Sinatra adalah ketika ia memutuskan untuk mengejar karir solo pada tahun 1942. Keputusan itu diikuti dengan kesuksesan yang spektakuler. Album solo pertamanya, The Voice of Frank Sinatra, meraih sukses besar. Dari sinilah Sinatra meluncur ke puncak kesuksesannya yang tak tertandingi.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari Jazz Channel.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, tadi kan saya sempat menyebut kalau di Eropa itu ada satu festival jazz yang punya jadwal kegiatan tuh di bulan Juli juga ya, namanya Jazz Fest Wien atau Wien gitu ya, di Wina, Austria. Itu ternyata tahun ini, tahun 2026, kata penyelenggaranya festivalnya tuh di fase penataan ulang. Jadi mereka gak bikin di tahun ini. Habis pandemi, biaya produksi naik. Jadi Jazz Fest Wien ini lagi berusaha untuk membangun konsep baru yang lebih kuat, lebih stabil, dan cuma apa namanya, dan tidak sekedar mengulang konsep yang lama gitu. Jadi mereka pengen nanti

Jazz Festival ini belum ada di tahun 2026, tapi sejarahnya menurut saya menarik sih. Jadi sejak pertama kali digelar di tahun 1991, Jazz Festival ini sudah membawa banyak nama besar ke panggung-panggung di kota Wina itu. Mulai dari Miles Davis, Ray Charles, Tony Bennett, Diana Rose, sampai Eric Clapton. Dan festival ini dikenal bukan cuma karena deretan musisinya, tapi juga karena suasananya. Jadi jazz berpadu dengan arsitektur klasik, gedung konser bersejarah, dan juga keindahan kota tua Wina. Terus, ya gimana dong, tahun ini belum ada, semoga aja tahun depan mereka udah ketemu konsep baru, jadi kita bisa menikmati penampilan jazz di ini ya, di Austria kalau kita lagi liburan ke sana. Bener gak?

tongkrongan minggu lalu yang bikin saya inget banget dan mau obrolin itu dengan Anda hari ini. Ngomongin soal mandi. Kenapa sih ngomongin soal mandi? Jadi sebenarnya ini kayak awalnya ini adalah obrolan yang lain, tapi akhirnya jadi ngobrolin soal mandi. Kenapa kok katanya orang anxiety disorder atau secara umum penderita kesehatan mental itu salah satu yang diwajibkan, disuruh gitu ya, itu adalah mandi. Jadi ternyata itu bukan cuma buat bersih, kalau buat bersih mah sudah pasti ya, tapi mandi itu bisa membantu menenangkan sistem syaraf, terutama mandi dengan air hangat yang bisa mengaktifkan sistem parasimpatis yang bikin tubuh pindah dari panic mode ke calm mode. Terus air yang menyentuh kulit itu bisa memberikan sensory grounding, bisa bantu otak untuk stop overthinking sebentar, jadi lumayan ya bisa beristirahat. Terus kalau airnya dingin, bisa menurunkan deg-degan dan panik. Itu sebabnya teknik cold splash bagus dipakai kalau ada serangan panik. Dan rutinitas mandi bisa bikin kita merasa kalau kita ini punya kontrol, ngasih pesan ke otak kalau I'm fine bro gitu katanya. Dan kalau tubuh relax, pastinya hormon stres juga ikut turun. Makanya habis mandi kadang-kadang memang kita rasanya jadi lebih ringan ya, lebih ringan, lebih adem. Dan ya bisa jadi itu salah satu kebutuhan tubuh kita juga untuk healing. Jadi healing gak perlu

Matic merilis tools namanya AI Watchdog, alat pencarian yang memungkinkan musisi ngecek gitu. Apakah karya mereka termasuk dalam dataset besar yang dipakai untuk melatih AI, AI generative music gitu, atau AI yang bisa membuat dan memodifikasi musik. Setelah tools ini dirilis, banyak musisi yang terkejut karena menemukan puluhan sampai ratusan lagu mereka ada di dalamnya tanpa pernah dikasih tahu, apalagi dibayar. Ada dua dataset besar gitu ya yang jadi sorotan. Ada Lion Disco 12M, ini dataset berisi 12 juta lagu dibuat organisasi riset AI non-profit asal Jerman namanya Lion. Terus ada Sleeping Disco, dataset 9 juta lagu yang dibuat dengan men-scrape metadata dan lirik dari situs seperti Genius, mengklaim lebih representatif karena fokus ke lagu-lagu populer dan artis ternama. Nah, kedua dataset ini dipakai berbagai perusahaan dan peneliti AI music, termasuk platform AI music generator populer Suno untuk melatih model mereka. Terus, rilisannya itu ada di dalam situ, jadi ada sejumlah musisi yang lagu-lagunya dipakai. Daftarnya kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya musisi yang ngecek karya mereka sendiri, dan itu yang lagi bikin para musisi ini emosi. Infonya tuh baru sampai mereka kaget karena mereka menemukan musik-musik mereka dipakai tanpa izin dan tanpa bayaran gitu deh.

Info Jazz. Proyek Simpo Jazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Setelah tahun 1945, jazz di Uni Soviet mulai kehilangan popularitasnya. Sfasmang pun mengalami masa sulit. Ia dipecat dari komite radio dan orkestra yang dipimpinnya dibubarkan. Namun, dekade 1950-an menjadi awal dari second wind baginya. Sfasmang menulis karya-karya instrumental dan lagu baru, serta diundang untuk menggubah musik bagi film animasi dan kemudian untuk film layar lebar. Jazz Lovers, inilah Alexander Sfasmang, Waltz, Far From the Beloved.

glories that never die.

Tips bersama Lia Kusumawardani sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti. Jazz lovers dan pendengar Pro 1, banyak orang yang bilang kalau musik jazz itu membuat pikiran terasa lebih tenang. Ternyata ya, anggap

apakah musik jazz bisa membantu mengurangi kecemasan pasien yang akan menjalani perawatan gigi. Ide ini muncul karena bagi sebagian orang, datang ke dokter gigi itu pengalaman yang cukup menegangkan. Jadi suara bor, wangi atau aroma ruang perawatan gitu, sampai bayangan rasa sakit itu seringkali membuat pasien merasa cemas, bahkan sebelum pemeriksaan itu dimulai. Dalam penelitian yang dilakukan pada 100 pasien, responden itu terlebih dahulu diukur tingkat kecemasannya menggunakan Modified Dental Anxiety Scale atau MDAS, dan setelah itu mereka diperdengarkan musik jazz sebelum menjalani perawatan. Lalu tingkat kecemasannya diukur lagi. Hasilnya cukup menarik, sebanyak 75% pasien mengalami penurunan tingkat kecemasan setelah mendengarkan musik jazz. Analisis statistik dari penelitian itu juga menunjukkan kalau perubahan itu signifikan gitu. Jadi para peneliti menyimpulkan kalau musik jazz bisa menjadi fasilitas sederhana yang membantu pasien menjadi lebih rileks sebelum tindakan medisnya dilakukan. Nah, ditulis juga tuh di situ, kenapa itu terjadi? Kalau menurut kajiannya, katanya musik jazz itu bisa mempengaruhi aktivitas otak, khususnya gelombang alfa dan theta yang berkaitan dengan kondisi rileks. Jadi ketika seseorang merasa lebih tenang, detak jantung sama ketegangan tubuhnya jadi cenderung menurun, sehingga rasa cemas itu menjadi lebih mudah dikendalikan.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Sebagai seorang legenda di dunia hiburan, kehidupan pribadi Frank Sinatra seunik karirnya di dunia musik dan film. Frank Sinatra yang lahir dari keluarga imigran Italia, pindah ke Amerika Serikat saat usianya masih kecil. Keluarganya hidup sederhana di pantai timur Amerika. Ayahnya kerja serabutan sebagai bartender, pemadam kebakaran, porter, dan kadang-kadang sebagai petinju. Sementara ibunya yang selalu berperan sebagai pengambil keputusan penting dalam keluarga adalah pekerja sosial dan politik yang membangun karir politiknya dengan mengambil peran sebagai kepala sel Partai Demokrat Kota. Sehingga Frank Sinatra lebih sering tinggal dengan neneknya. Istri pertamanya adalah teman masa kecil, yaitu Babette Nancy. Dalam pernikahan ini, lahirlah Nancy, Tina, dan Frank Sinatra Jr. Pada akhir tahun 1940-an, Sinatra berselingkuh dengan aktris Ava Gardner yang memicu putusnya hubungan perkawinan. Pada tahun 1951, Frank dan Ava menikah. Tapi setelah 6 tahun berturut-turut, terus-menerus terkena skandal yang memicu perceraian. Pada tahun 1966, Frank kembali memutuskan menikah, kali ini dengan aktris Mia Farrow. Tapi pernikahannya dengan Mia Farrow tidak berlangsung lama. Pasangan ini bercerai setahun kemudian. Pernikahan terakhir Frank Sinatra adalah dengan Barbara Marx yang berlangsung hingga ia meninggal dunia.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Jazz Lovers dan mendengar Pro 1 masih di Jazzy Vibes, masih ada Lia Kusuma Wardani di sini. Dan ngomong-ngomong soal kegiatan sehari-hari, Anda ada enggak sih yang hobinya masih mainan catur gitu? Saya nih belakangan lagi suka banget main catur, apalagi setelah baca artikel yang bilang kalau catur itu salah satu hobi yang bisa bikin otak kita tetap bisa berfungsi dengan baik gitu, dan bisa berpikir dengan tajam gitu. Kita perlu melatihnya terus-menerus. Salah satu latihannya adalah bermain catur. Atau kalau nggak suka catur, bisa menyelesaikan sudoku atau bisa main origami, membuat origami gitu, tapi origaminya yang advance gitu ya. Atau bisa main board games yang butuh strategi, belajar bahasa baru dan mempraktikannya, kemudian bicara di depan umum, katanya itu termasuk salah satu yang bisa melatih otak. Terus juga belajar filosofi, terus bikin kegiatan bersama teman yang berhubungan sama eksperimen dengan science gitu. Mengisi teka-teki silang, bermain musik, melatih ketajaman telinga kita mendengarkan musik itu, belajar coding basic, menyelesaikan Rubik's Cube, terus juga melukis dengan detail-detailnya juga ikutan dilukis. Dari semua itu yang paling sering Anda coba yang mana, Jazz Lovers dan mendengar Pro 1? Saya mau nyontek.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yassin Bono. Pendek saja Yassin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi. Pemain dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yassin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yassin Bono. Masih Yassin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi tampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aistekoi alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap. Sementara ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yassin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi. Dari umpan crossing mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung, ya nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan, disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Ridwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirim umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Ridwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Ridwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono pindahkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nusair Mazrui tadi, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan, di back pass saja dan disapu, menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola, namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan, Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui, terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola Umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan. Masih Kanada. Tendangan langsung. Oh, hampir saja Tani tadi. Namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh. Terjadi duel-duel tadi. Disapu saja tadi bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan. Kali ini Ismail Saibari. Masih Ismail Saibari. Namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola. Alistair Johnston kali ini alirkan bola. Dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri. Masih ada Tani Oluwaseyi tadi. Ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini. Pelan dia. Ada Stefan Estakoy. Disapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja. Datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya. Umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola. Para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri menatap ke depan. Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan Buchanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan. Mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Maroko coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz. Mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga. Para pemain Maroko cari celah di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Kanada. Umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, sodorkan kepada Issa Diop. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal, masih pada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko, coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Adeli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Bombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David, umpan terobosan di berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya, ambil ancang-ancang dia. Estekio mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba jurus sundul, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada, mencoba kini membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston, alihkan lagi sektor sebelah kanan dia. Ada Bombito, mencoba lagi Eustachio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola, masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang pemain Kanada, mencoba ke tengah lagi kepada Eustachio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini mana Tejon Buchanan, mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejon Buchanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang Eustachio tadi, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari Tejon Buchanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot tampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, pemain punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Maka itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya, apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, gemuruh suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi yang akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan mencoba kini, terjun ke kanan, mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Umbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena dudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing, membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya, Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
1: Hamstring.
2: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery ya, yang cukup panjang ya.
1: Panjang.
2: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui. Jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Oh, Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Sair Mazrowi tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgerolles tadi. sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onnahi di lapangan tengah. Balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onnahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan. Berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onnahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Vergroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pripel. Masih Maxim tendang bola. Lambung tinggi datangnya bola. Disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston. Alistair Johnston. Alirkan lagi bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri. Masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnston Alistair. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam

gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada. Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Buadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Buadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Buadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Buadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Mazrui tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Mazrui. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35.